0: komputer.
1: Astra Credit Companies atau ACC Toyota Astra Financial TAF resmi membuka booth di GIAS Surabaya 2026 yang berlangsung 26 hingga 30 Agustus di Grand City Convention Surabaya. Kehadiran ACC dan TAF membawa ekosistem solusi keuangan Astra Financial, mulai dari pembiayaan kendaraan, asuransi layanan digital, hingga perbankan. Pengunjung bisa mendapatkan program pembiayaan mobil dengan bunga mulai 2,99% untuk tenor 1 hingga 3 tahun. Ada pula program tebus hemat hingga Rp6,9 juta bagi konsumen SPK mobil penumpang melalui ACC atau TAF. Bagi pemilik kendaraan lama yang ingin berganti mobil, tersedia layanan trade-in bersama OLX Mobi dengan kesempatan mendapatkan cashback hingga Rp10 juta. Sementara FPS Group menawarkan pembiayaan sepeda motor Honda dengan uang muka mulai Rp500.000 dan hemat angsuran hingga Rp4 juta. ACC dan TAF menilai momentum GIAS Surabaya semakin positif seiring dengan penjualan mobil nasional Januari hingga Juli 2026 yang tumbuh 18,3% serta ekonomi Jawa Timur yang tumbuh 5,72% pada kuartal kedua.
0: Ini bisa bersepak.

lagi. Namun apa harus mencapai target 10.000 langkah? Ternyata tidak, sahabat. Studi terbaru menemukan beberapa langkah minimal sehari untuk mencegah kanker. Sedentary lifestyle atau gaya hidup sedentari disebut-sebut punya dampak serupa dengan kebiasaan merokok. Kurang gerak mampu meningkatkan sejumlah penyakit serius termasuk kanker. Jalan kaki jadi salah satu solusi untuk menangkal mager sebab mudah dilakukan. Studi terbaru menemukan banyak langkah yang perlu diambil jika ingin mencegah sampai 13 jenis kanker berbeda. Penelitian melibatkan lebih dari 85.000 orang di Inggris, beserta dilengkapi alat pelacak aktivitas yang mengukur jumlah dan intensitas gerakan harian. Mereka melihat pola yang jelas, yakni semakin banyak langkah, berarti resiko kanker lebih rendah terlepas dari seberapa cepat langkah diambil. Saat jalan kaki 5.000 langkah, manfaat mulai terlihat. Kemudian di angka 7.000 langkah, resiko kanker turun sampai 11%. Resiko ini semakin turun sampai 16% di angka 9.000 langkah. Di samping itu, sahabat, intensitas langkah juga diteliti. Melansir dari The Independent, peneliti menemukan bahwa berjalan lebih cepat dikaitkan dengan resiko kanker lebih rendah. Sahabat, peneliti mengamati jalan kaki bisa menurunkan resiko 13 jenis kanker, seperti kanker esofagus, kanker paru-paru, kanker leukemia mieloid, kanker kepala dan leher,

Sahabat informatif inspiratif, penyakit kanker bisa diderita siapa saja, baik orang muda atau yang sudah lanjut usia. Kanker sahabat merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena bisa mengancam nyawa. Kanker disebut bisa menyebar cepat dan mampu merusak organ vital tubuh dalam kurun waktu tertentu. Penyebab seseorang menderita penyakit kanker bisa karena beberapa faktor. Penyakit kanker pun ada beberapa jenis. Sejumlah faktor yang sejauh ini dianggap menyebabkan kanker, di antaranya pola makan tidak sehat, merokok, alkohol, radiasi, sampai faktor genetik. Namun sahabat, ada upaya untuk seseorang terhindar dari terkena penyakit kanker. Beberapa minuman sahabat disebut mampu menurunkan resiko kanker pada manusia. Lantas sahabat, apa saja minuman yang bisa menurunkan resiko kanker? Nah sahabat, ini ada 5 di antaranya, seperti dirangkum dari berbagai sumber. Minuman pertama yang bisa menurunkan resiko kanker adalah kopi. Sahabat, dalam studi yang dirilis Wiley pada Desember 2024 disebutkan, mengkonsumsi kopi dihubungkan dengan resiko lebih rendah terkena kanker mulut, tenggorokan, leher, hingga kepala. World Cancer Research Fund dalam situsnya menyebut, kopi punya zat alami yang bisa membantu melindungi sel-sel tubuh dan mengurangi peradangan. Studi itu sahabat juga menemukan kopi mampu meningkatkan sensitivitas insulin yang membantu tubuh mengatur gula darah dengan lebih baik. Minuman kedua adalah yogurt. Dalam studi yang dipublikasikan ke jurnal Good Microbes disebutkan, orang yang mengkonsumsi 2 atau lebih porsi yogurt per minggu cenderung punya tingkat kanker usus besar proksimal yang lebih rendah. Seperti dikutip WebMD, yogurt bisa menurunkan resiko kanker pada usus karena minuman itu mampu mengubah mikrobioma usus dan bisa berdampak pada perlindungan dari kanker. Sahabat, untuk minuman selanjutnya yang bisa menurunkan resiko kanker akan saya sampaikan lagi nanti.

Dokter homing insting yang membantu kucing menavigasi dan menemukan jalan pulangnya. Meskipun cara kerjanya masih misterius loh sahabat, tapi buktinya kucing dapat menggunakan medan geomagnetik bumi untuk menentukan lokasi rumah mereka. Ini dibuktikan

us.

mengurangi mobilitas Anda sepanjang weekdays

Meraba, seperti diinformasikan sebelumnya bahwa kopi dan yogurt termasuk dalam minuman yang bisa menurunkan risiko kanker karena kandungan-kandungan yang dimiliki. Minuman berikutnya, yakni yang ketiga, yang bisa menurunkan risiko kanker adalah teh hijau. Teh hijau, sahabat, dinilai dapat mencegah penyakit kanker. Minuman ini bisa memperlambat atau mencegah perkembangan kanker pada payudara, sel usus besar, prostat, dan juga hati. Seperti dikutip WebMD, teh hijau juga punya dampak sama pada jaringan paru-paru dan kulit. Teh hijau pun dikaitkan dengan risiko lebih rendah terhadap kanker perut, kanker kemih, dan pankreas. Minuman selanjutnya, sahabat, adalah teh hitam. Kandungan polisakarida pada teh hitam ternyata memiliki sifat anti kanker yang mampu menghambat pertumbuhan sel kanker hati dan paru-paru. Ada juga senyawa dalam teh hitam, yakni fibronin, yang bisa menekan proliferasi sel kanker paru-paru. Selain anhwa yang merupakan turunan dari teh hitam, juga bisa meningkatkan apoptosis atau kematian pada sel kanker paru-paru. Dan sahabat, temuan ini yang membuat teh hitam bisa menurunkan risiko kanker pada manusia. Laporan News Medical juga menyebutkan ekstrak teh hitam bisa menghambat pertumbuhan sel kanker lidah, usus besar, dan juga pankreas. Kandungan teofilin dalam teh hitam ikut menghambat pertumbuhan sel kanker payudara dan serviks. Sahabat, minuman terakhir atau kelima yang bisa menurunkan risiko kanker pada manusia adalah kombucha. Ya sahabat, kombucha merupakan minuman sejenis teh yang difermentasi oleh mikroorganisme berupa bakteri dan juga ragi atau jamur. Kombucha bermanfaat mencegah pertumbuhan dan penyebaran sel kanker pada tubuh. Seperti dikutip dari headline, sahabat, kombucha punya konsentrasi polifenol dan antioksidan teh yang tinggi sehingga minuman ini bisa melawan kanker. Studi IFT pada 2014 menyatakan kandungan polifenol dalam kombucha menutup mutasi gen dan

0: Sarah Mercury, staf sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
0: Ini kok aktual dan
2: lagunya. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Hei, cobain. Semur jintan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah.
2: Benar-benar meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya.
2: Sekarang mau last time. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh. Kentalnya, karamelize-nya. Bikin nasi goreng looks good. Pasti semua
0: mau dong.
2: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mama udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh?

0: jangan sampai pendengaran kita terganggu karena kebisingan atau bunyi-bunyi yang terlalu keras. Maka sebaiknya kalau kita mendengarkan suara atau bunyi dari headset atau handphone, sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Nilo Purnami, spesialis THTKA dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Ini aktual dan lagi.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU serta Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama PCINU dapat membuat usulan calon Ahlul Halil wal Ahdi Akhwa langsung di lokasi pendaftaran Muktamar ke-35 NU sebelum melakukan registrasi. Hal ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya usai meninjau proses pendaftaran peserta Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Berat Jombang. Meski pembuatan surat usulan dapat dilakukan di tempat registrasi, Gus Yahya mengingatkan bahwa keabsahan dokumen tersebut harus berdasarkan aturan yang berlaku. Usai meneruskan setelah surat usulan selesai dibuat dan ditandatangani sesuai ketentuan, berkas tersebut wajib langsung diserahkan kepada panitia dalam wadah yang tertutup. Dalam kesempatan ini, Gus Yahya juga menyaksikan langsung Roy Surya PCNU Jombang Kiai Ahmad Hasan menjadi peserta pertama yang memasukkan berisi surat usulan calon akhwat ke dalam kotak suara di area registrasi. Selain memantau mekanisme pengusulan akhwa, Gus Yahya juga melakukan registrasi kepesertaan muktamar ke-35 NU di Aula Kiai Haji Jamaluddin Ahmad Center Pondok Pesantren Darul Ulum didampingi Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni. Usai melakukan registrasi, Gus Yahya meninjau sejumlah lokasi yang akan digunakan selama forum tertinggi NU tersebut. Gus Yahya mengimbau seluruh pihak yang terlibat untuk senantiasa mengingat jasa dan spirit para pendiri pesantren tersebut. Mengutip ajaran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gus Yahya menegaskan pentingnya menjaga keutuhan dan tujuan organisasi selama muktamar berlangsung. Sekedar diketahui, muktamar ke-35 NU berlangsung di Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Pembukaan muktamar ke-35 NU akan dilaksanakan pada Kamis ini pukul 3 sore di lapangan Untung Suropati Tambak Beras Jombang. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir.

Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai gift perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Sahabat, pernahkah Anda merasa bingung sendiri saat menemukan remote televisi di kulkas? Atau mungkin harus berpikir lama hanya untuk mengingat nama keponakan sendiri? Kalau iya, sahabat, bisa jadi itu bukan hanya karena Anda lelah atau bertambah usia. Terkadang otak kita cuma kelaparan. Bukan kelaparan makanan, tapi kelaparan vitamin penting yang dibutuhkan untuk menjaga fungsi otak tetap tajam. Sahabat, banyak orang mengira pikun hanya terjadi pada lansia karena faktor usia. Padahal gejala gangguan kognitif bisa muncul lebih awal, terutama kalau tubuh kekurangan nutrisi penting. Nah sahabat, lantas kekurangan vitamin apa saja yang bisa membuat seseorang mengalami pikun? Ya sahabat, vitamin B, khususnya vitamin B12 atau kobalamin, dan asam folat atau vitamin B9 adalah dua pemain utama dalam menjaga kesehatan otak. Mereka sahabat berperan dalam pembentukan sel darah merah dan fungsi sistem saraf. Sahabat, kekurangan B12 bisa menyebabkan gejala yang menyerupai demensia, mudah lupa, linglung, bahkan kesemutan di tangan dan kaki. Tak sedikit sahabat kasus pikun yang ternyata membaik setelah penderita diberi suplemen B12. Vitamin ini sahabat banyak terdapat pada ikan, telur, dan produk susu. Sementara asam folat bisa ditemukan di sayuran hijau seperti bayam, brokoli, buah-buahan seperti jeruk dan biji-bijian. Sahabat, informasi vitamin penting lain menangkal pikun akan saya sampaikan lagi nanti setelah yang

sudah saya janjikan tadi, banyak orang mengira pikun hanya terjadi pada lansia karena faktor usia. Padahal gejala gangguan kognitif bisa muncul lebih awal, terutama tubuh kekurangan.

ya sahabat, otak kita rentan terhadap kerusakan akibat radikal bebas, dan disinilah peran vitamin E menjadi krusial. Sebagai antioksidan kuat, vitamin E membantu melindungi sel-sel otak dari penuaan dini dan kerusakan oksidatif. Kekurangan vitamin E sahabat bisa mempercepat penurunan fungsi otak, terutama pada usia lanjut. Vitamin E bisa didapat dari kacang-kacangan, minyak, nabati alpukat. Selanjutnya sahabat, bukan vitamin tapi asam lemak omega 3 layak masuk daftar ini karena peran pentingnya dalam mendukung fungsi otak. Dua komponen utama EPA dan DHA diketahui membantu mengurangi peradangan otak, memperkuat hubungan antar sel otak, meningkatkan produksi neurotransmitter. Studi menyebutkan bahwa

Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.

0: mau makanan dari luar aja ya.
1: Nah, kayak gitu.
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya apa?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Ya sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new

dan anak kita. Wah, baby happy beneran bikin setiap momen kalian jadi

kalau ngomongin kendaraan masa kini, pastinya bukan cuma soal tampilannya yang keren atau nyaman dikendarai, tapi juga soal teknologi yang bikin perjalanan jadi lebih efisien dan praktis. Nah, buat sahabat Mercury yang penasaran dengan inovasi kendaraan masa depan, jangan lewatkan kehadiran BYD di GIAS Surabaya 2026. Salah satu yang menarik perhatian adalah BYD M6DN dengan dual mode teknologi. Teknologi yang menawarkan pengalaman berkendara yang lebih fleksibel dengan konsumsi bahan bakar super irit hingga 65 km per liter. Dan tentunya sesuai dengan kebutuhan mobilitas sehari-hari. Jadi, kalau sahabat Mercury ingin melihat lebih dekat, mengenal teknologi terbaru dan merasakan langsung inovasi dari BYD, yuk datang ke GIAS Surabaya 2026 yang berlangsung dari tanggal 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Convex Surabaya. Jangan lewatkan kesempatan untuk eksplor berbagai inovasi dan teknologi terbaru dari BYD. Untuk informasi yang lebih lengkap, sahabat Mercury bisa cek media sosial resmi BYD Indonesia. BYD, inovasi untuk mobilitas masa depan.

Sahabat informatif inspiratif, generasi milenial yang lahir dari 1981 sampai 1996 mengalami penurunan kesehatan yang lebih cepat dibandingkan dengan orang tuanya seiring bertambahnya usia. Kondisi ini diungkapkan dari studi Cross Blue Shield di Amerika Serikat pada 2020. Data menunjukkan sahabat adanya penurunan pada kesehatan fisik yang terlihat pada kondisi seperti hipertensi dan kolesterol. Selain itu dari sisi kesehatan mental, seperti kasus depresi dan gangguan kecemasan juga menunjukkan ada penurunan. Para ahli berpendapat kondisi ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, tapi juga terjadi di Asia. Profesor Kedokteran Geriatri di Asan Medical Center, Seoul, Korea Selatan, Jung Hae-won mengatakan, generasi muda akan menjadi generasi pertama yang menua lebih cepat dibandingkan dengan orang tua mereka. Orang-orang yang berusia 30-an dan 40 tahunan rentan terhadap penyakit terkait usia yang biasanya dialami oleh orang-orang berusia 50-an dan 60-an tahun. Ini berarti terang Jung, mereka mempunyai resiko lebih besar terhadap kondisi kronis jangka

jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat,

dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat

berlebihan bisa berbahaya juga loh sahabat, karena akan mempengaruhi kadar gula dalam darah. Gimana sahabat? Masih

0: tersebut.
1: Astra Credit Companies atau ACC Toyota Astra Financial TAF resmi membuka booth di GIA Surabaya 2026 yang berlangsung 26 hingga 30 Agustus di Grand City Convex Surabaya. Kehadiran ACC dan TAF membawa ekosistem solusi keuangan Astra Financial mulai dari pembiayaan kendaraan, asuransi layanan digital, hingga perbankan. Pengunjung bisa mendapatkan program pembiayaan mobil dengan bunga mulai 2,99% untuk tenor 1 hingga 3 tahun. Ada pula program tebus hemat hingga Rp6,9 juta bagi konsumen yang melakukan SPK mobil penumpang melalui ACC atau TAF. Bagi pemilik kendaraan lama yang ingin berganti mobil, tersedia layanan trade-in bersama OLX Mobi dengan kesempatan mendapatkan cashback hingga Rp10 juta. Sementara FTF Group menawarkan pembiayaan sepeda motor Honda dengan uang muka mulai Rp500.000 dan hemat angsuran hingga Rp4 juta. ACC dan TAF menilai momentum GIA Surabaya semakin positif seiring dengan penjualan mobil nasional Januari hingga Juli 2026 yang tumbuh 18,3% serta ekonomi Jawa Timur yang tumbuh 5,72% pada kuartal kedua.

0: Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya, mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di Rumah Kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di Rumah Bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Ayolah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir? Coba minum ini.
2: Hah? Ambasir?
1: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amelin atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amelin teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Amelin wasir, minum ambasir.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya enggak ada duanya. Nih.
4: Sekarang mau lifestyle. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng

hasilnya di luar dari prediksi sahabat. Kadar LDL atau kerap disebut kolesterol jahat di dalam tubuh Norbits justru menurun hingga 18%. Meski begitu, kasus ini tidak lantas bisa menyimpulkan kondisi serupa di setiap orang. Dikutip dari WebMD, satu telur berukuran besar mengandung 72 kalori dan 6 gram protein. Dalam sebuah telur utuh mengandung nutrisi seperti lutein dan zeaxanthin untuk meningkatkan kesehatan mata, kolin yang baik untuk otak dan saraf, serta vitamin A, B, dan D. Namun sahabat, telur berukuran besar juga mengandung sekitar 186 mg kolesterol. Kandungan ini yang terdapat pada bagian kuning telur. Lantas, berapa batas aman mengkonsumsi telur perharinya? Sahabat, banyak ahli yang telah mempelajari efek konsumsi telur dengan kolesterol dan penyakit kronis lainnya. Ini semakin memperjelas bahwa resiko yang terkait dengan makan terlalu banyak telur dapat berbeda-beda pada setiap orang. Beberapa faktor seperti genetika, riwayat keluarga, cara penyajian telur, pola makan secara keseluruhan, hingga tempat tinggal dapat mempengaruhi berapa banyak telur yang aman dikonsumsi perharinya. Selain itu sahabat, pertimbangkan juga jumlah kolesterol total dalam menu makanan yang dikonsumsi selain telur. Jika pola makan relatif rendah kolesterol, mungkin lebih memiliki ruang untuk mengkonsumsi telur. Namun, jika dari pola makan

Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas sahabat ini punya pesan khusus tanggung jawab ya terhadap

latest bit.

Halo sahabat Merkuri, saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Dengarkan terus 96 FM Merkuri.

Wabah tuberkulosis atau TBC masih menjadi tantangan besar bagi dunia, termasuk Indonesia. Meski penyakit ini bisa disembuhkan, TBC masih merenggut jutaan nyawa setiap tahunnya, terutama di kalangan usia produktif. Selain berdampak pada kesehatan masyarakat, TBC juga menimbulkan beban ekonomi yang signifikan bagi negara. Untuk mengatasi persoalan ini, Kementerian Kesehatan mengambil langkah strategis melalui program Fellowship TBC dan infeksi mikrobakterium lainnya. Program ini bertujuan mengatasi kekurangan dokter spesialis paru yang masih menjadi hambatan utama dalam pemerataan layanan TB di seluruh Indonesia. Saat ini, sahabat, Indonesia baru memiliki sekitar 360 dokter spesialis paru. Jumlah ini jauh dari cukup untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang memiliki 514 kabupaten kota. Bila tidak ada percepatan penambahan tenaga ahli, ketimpangan akses layanan TBC akan terus terjadi, terutama di luar Pulau Jawa. Ini, sahabat, disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Profesor Dante Saxono Herbuono. Prof. Dante menjelaskan, kalau program Fellowship tidak dipercepat, kita tidak bisa mengharapkan seluruh kabupaten kota di Indonesia memiliki dokter spesialis paru. Prof. Dante bahkan menambahkan, penanggulangan TBC merupakan mandat prioritas dari Presiden Prabowo kepada Kemenkes. Prof. Dante mengatakan pihaknya berupaya menurunkan angka tuberkulosis TB hingga 50%.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Aditya dari Transporter Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri.

mengurangi mobilitas Anda sepanjang weekdays, 9 FM Merkuri menghadirkan lintas kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda berkata.

sudah kebersamaan saya menemani Anda di Healthy Life hari ini. Apapun aktivitas Anda bersama keluarga, sukses selalu untuk Anda dan orang-orang tercinta. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sahabat. Saya Nila Ariola. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, selamat gabung di Weekend Destination. Apa kabar nih para pemburu healing? Pertanyaan saya, apakah Anda masih bingung mau kemana di akhir pekan ini? Oke, tenang saja. Saat ini Anda datang ke tempat yang tepat, sebab di Weekend Destination saya bakal memberi inspirasi liburan.

0: untuk mengurangi resiko kredit macet. Corporate Communication FIF Group Ganjar Wijaya mengatakan, perusahaan kini lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit, khususnya kepada nasabah baru. Analisis kemampuan bayar calon konsumen dilakukan lebih mendalam dengan melihat pendapatan, pengeluaran, serta kewajiban cicilan yang telah dimiliki.
1: Kehati-hatiannya itu lebih dekati ya. Jadi akuisisi kredit di awal dari pihak kredit FIF Group itu kepada konsumen yang mau mengajukan itu lebih dilihat lagi mas, kemampuan dia bayarnya, berapa pengeluarannya. Nah jadi mungkin ketika nanti pengeluarannya itu udah terlalu banyak dengan income yang gak terlalu bisa menutupi, mungkin bisa di reject demi menjaga prinsip kehati-hatian itu.
0: Menurut Ganjar, FIF Group tidak hanya mengejar pertumbuhan penyaluran kredit, tetapi juga menjaga kualitas pembiayaan agar tetap sehat. Karena itu, pengajuan kredit yang dinilai berisiko tinggi dapat ditolak untuk mencegah potensi gagal bayar di masa mendatang. Meski risiko kredit macet menjadi perhatian, kondisi pembiayaan FIF Group masih tergolong baik. Hingga semester 1 2026, rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing tercatat sebesar 0,28% atau masih berada di bawah standar regulator. Ganjar menegaskan, keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kualitas kredit menjadi kunci agar industri pembiayaan tetap sehat di tengah tantangan suku bunga yang lebih tinggi.

cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita yang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, kemudian menurunkan kapasitas tanah tadi sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo

Jalur-jalur yang terus menemani perjalanan di weekend destination. Sahabat, ketika melakukan sebuah perjalanan wisata, ternyata ada satu hal yang wajib Anda perhatikan. Apakah itu? Ya, jangan sekalipun membawa titipan barang atau koper milik orang lain kalau Anda bepergian ke luar negeri. Sebab bisa jadi itu justru bakal membahayakan diri Anda sendiri. Dan pemerintah Thailand, sahabat, juga telah memperingatkan wisatawan terkait hal ini. Himbauan itu menyusul dengan meningkatnya kasus penyelundupan ganja dari Thailand ke berbagai negara. Nah, kali ini mengutip dari The Straits Times, wakil juru bicara pemerintah Thailand, yaitu Poy Thalai

saja ke negara lain. Nah, pemerintah Thailand menghimbau wisatawan menolak permintaan membawa paket, koper, atau barang titipan dari orang yang tak dikenal. Pemerintah Thailand juga menyarankan wisatawan memeriksa isi bagasi sebelum berangkat untuk memastikan tidak ada ganja ataupun produk turunannya yang diselipkan tanpa sepengetahuan mereka. Dan masyarakat diminta tidak menerima tawaran menjadi kurir berbayar atau mengirim barang ke luar negeri melalui jasa yang ditawarkan secara online. Nah, ini dia, terutama untuk yang orang Indonesia yang akan bepergian atau berwisata ke Thailand. Ini penting banget ya. Pemerintah Thailand menghimbau wisatawan untuk menolak titipan barang ya. Ini tujuannya untuk

0: bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, tuh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruang. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruang dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya?
1: Karena ada airflow teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoo,

siang. Oke, sahabat, ada istilah baru yang ada di dalam dunia pariwisata, yaitu tren short getaway atau liburan singkat. Dan ternyata ini kabarnya makin digandrungi oleh masyarakat untuk sekedar healing ataupun melepas stres. Nah, lonjakan minat masyarakat Indonesia untuk berlibur singkat ke luar negeri juga terus menunjukkan angka yang positif. Kali ini sahabat mengutip dari CNBC Indonesia, Malaysia secara konsisten masuk ke dalam jajaran 5 negara yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan asal tanah air atau Indonesia. Malaysia juga menjadi opsi untuk short getaway. Ada beberapa alasan mengapa Malaysia menjadi destinasi short getaway ini, sahabat. Oke, alasan pertama, karena dekat dengan Indonesia. Malaysia memang layak diangkat sebagai destinasi paling ideal untuk menghabiskan waktu liburan yang singkat karena letak geografisnya selalu memuncaki daftar pilihan wisatawan. Artinya, secara geografis lokasinya itu atau letaknya sangat dekat dengan Indonesia. Nah, karena lokasinya itu dekat dengan Indonesia, membuat durasi penerbangan juga menjadi sangat singkat, membuat wisatawan tidak perlu kehabisan energi di jalan. Dan ini akhirnya menjadikan Malaysia sangat cocok sebagai destinasi wisata andalan untuk weekend getaway dari Jumat hingga hari Minggu. Alasan kedua, kenapa Malaysia bisa menjadi destinasi wisata short getaway? Aktivitasnya beragam, sahabat. Artinya, Malaysia punya segudang pilihan tempat beraktivitas, mulai dari wisata kuliner legendaris di Penang, salah satunya nasi kandar di Hamidiah Restoran. Ini adalah salah satu restoran tertua di Penang. Anda juga bisa mengeksplor Batu Caves. Ini merupakan situs suci yang banyak menarik wisatawan mancanegara. Tutup short getaway dengan berburu souvenir yang ada di Central Market kalau Anda berada di Penang. Alasan berikutnya, kenapa Malaysia bisa menjadi destinasi short getaway bagi orang Indonesia? Penerbangannya langsung, artinya rencana healing mendadak kini bukan lagi menjadi masalah besar karena akses menuju ke sana didukung oleh rute penerbangan langsung yang tentu saja semakin mudah dan terjangkau. Wisatawan kini bisa terbang dari berbagai kota besar di Indonesia tanpa harus repot-repot transit. Nah, sahabat, agar rencana liburan mendadak makin matang tanpa repot, kini wisatawan digunakan dalam menyusun itinerary. Seluruh panduan lengkap bisa diakses secara praktis melalui situs resmi Malaysia Tourism di www.tourism.gov.my atau My. Jadi, artinya, tunggu apa lagi? Segera kemas barang Anda

Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini, sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi Menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi Menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi Menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di Menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi Menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di Menara Eiffel lebih menarik perhatian karena ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, Menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya. Pengunjung bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Selain suhu, angin kencang juga bisa membuat Menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Untuk melengkung Menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun. Dari sini, sahabat, Menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun. Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis,

89 FM Mercury, informatif dan inspiratif. Saya masih bersama Anda di perjalanan Weekend Destination. Nah, apa kabar nih untuk Anda orang-orang Indonesia, orang-orang Surabaya dan sekitarnya? Kalau Anda ingin mencari destinasi wisata liburan keluarga di luar negeri, tetapi lokasinya masih dekat dari Indonesia. Nah, ini dia nih, saya punya sebuah penawaran yang menarik. Jadi sahabat, kalau Anda kepengen liburan ke luar negeri tapi masih dekat-dekat dari Indonesia, Anda bisa menuju atau meluncur ke Desaru. Nah, lokasinya di pesisir selatan Johor, Malaysia. Kalau kita ngomongin Malaysia kan, notabene negara ini adalah negara tetangga kita. Jadi, ini adalah salah satu destinasi wisata ke luar negeri tapi masih dekat dengan Indonesia. Kalau Anda penasaran, apa itu Desaru? Ya, ini adalah wisata pantai yang menghadap langsung ke Laut China Selatan. Pantai ini sahabat keren banget karena menawarkan perpaduan antara pantai, hutan tropis, hingga warna air yang cocok untuk semua usia. Artinya, anak-anak bisa dong diajak ke sini ya. Oke, sahabat, kalau kita mengutip dari laman resmi Tourism Malaysia, malaysia.travel, Desaru ini adalah destinasi yang menyatukan keindahan alam dan ketenangan laut jauh dari hiruk pikuk kota. Pantainya membentang luas dengan ombak tenang, menjadikannya tempat ideal untuk healing maupun liburan keluarga. Nah, ada salah satu daya tarik utama dari pantai Desaru. Di sana ada adventure waterpark Desaru Coast, taman air dengan wahana wave pool terbesar di Asia Tenggara, serta ada juga zona khusus anak yang bernama Kids Ahoy. Tempat ini sangat-sangat indah sahabat, sangat-sangat keren karena dilengkapi 13 luncuran air. Dan taman air ini bukanya setiap hari, mulai pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang waktu setempat. Sementara sahabat, kalau Anda ingin menikmati suasana yang lebih santai, di sana ada sebuah tempat namanya Desaru Public Beach. Ini menawarkan area piknik di tepi pantai sambil menanti matahari terbenam. Nah, untuk Anda wisatawan yang menyukai tantangan, juga bisa mencoba aktivitas seperti jet ski, wakeboarding, kayak, hingga banana boat. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya bisa sampai ke Desaru? Jadi sahabat, kalau Anda berangkat dari Kuala Lumpur, Malaysia, Desaru dapat ditempuh dengan bus menuju Larkin Central sekitar 4,5 jam. Perjalanan bisa dilanjutkan dengan perjalanan darat sekitar 1,5 jam dari GB Central. Jadi sahabat, Desaru ini adalah destinasi yang menyatukan keindahan pantai, keseruan warna air, dan hangatnya kebersamaan keluarga. So, kalau Anda merencanakan liburan berikutnya, Desaru sahabat bisa menjadi pilihan. Dan Anda bisa merasakan sendiri pesona surga pantai dan warna air keluarga yang ada di selatan Malaysia. Nah, cocok banget nih yang pengen jalan-jalan ke luar negeri tapi gak kepengen jauh-jauh dari Indonesia. Nah, silakan aja menuju ke

0: Oke sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an, lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
1: Temukan foto-foto menarik

Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan

gastura, jamur dan

saya masih menemani Anda di perjalanan Weekend Destination. Nah, di Weekend Destination ini sahabat kita banyak sekali mengulas tentang tempat wisata. Tempat wisata itu bisa jadi ada di Indonesia ataupun berada di luar Indonesia. Nah, kali ini sahabat saya akan mengajak Anda menuju ke sebuah tempat, yaitu Situ Bagendit. Ada yang menarik dari tempat ini, karena beberapa saat yang lalu ada di media sosial, ada curhatan seorang wisatawan yang liburan di Situ Bagendit. Curhatan itu sahabat sempat viral ya di media sosial. Keluhan itu disampaikan oleh seorang wisatawan asal Jakarta melalui akun media sosialnya, TikTok pribadinya, dengan nama @istobirin. Dalam unggahannya, pemilik akun TikTok tersebut mengatakan kalau dirinya harus merogoh kocek terus-menerus saat liburan ke Situ Bagendit. Tidak hanya fasilitas rekreasi seperti tempat duduk bertikar yang harus dibayar, pemilik akun itu juga menyebut wisatawan juga harus mengeluarkan uang untuk bisa masuk ke toilet. Tapi wisatawan itu mengaku memaklumi kalau ada beberapa fasilitas berbayar di Situ Bagendit. Salah satunya sepeda air angsa atau rakit. Tapi dia menyayangkan wisatawan harus merogoh kocek lagi hanya untuk ke toilet. Bukan masalah uang 2000-nya, tapi tiket masuk itu buat apa? Itu pertanyaannya. Nah, sahabat, video keluhan warganet terhadap fasilitas berbayar di Situ Bagendit itu ramai dibahas di TikTok. Sejak diunggah, videonya ditonton oleh puluhan ribu pengguna TikTok dan mendapatkan beragam reaksi. Nah, menanggapi keluhan warganet tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, Denny Yoga, mengaku akan melakukan penelusuran. Tapi sampai sekarang belum ada update apa-apa dari penelusuran Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut itu atas keluhan wisatawan yang mengunggah di TikTok. Nah, sahabat, ternyata fasilitas apa-apa bayar di Situ Bagendit sebenarnya telah lama menjadi sorotan warga. Beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Garut Putri Karlina juga menemukan fakta

0: bintang yang sedang kamu lihat di langit malam sebenarnya berasal dari masa lalu. Cahaya dari bintang membutuhkan waktu untuk mencapai bumi. Meski bergerak sangat cepat, jarak antariksa yang luar biasa jauh membuat cahaya itu bisa menempuh perjalanan bertahun-tahun, bahkan jutaan tahun. Karena itulah, saat kita melihat sebuah bintang, yang terlihat bukan kondisi bintang pada detik ini, melainkan cahaya yang dipancarkan bintang tersebut sejak lama. Bahkan, dalam beberapa kasus, bintang yang cahayanya masih terlihat dari bumi bisa saja sudah meledak atau tidak lagi ada. Namun jejak cahayanya masih terus melaju di ruang angkasa hingga akhirnya sampai ke mata kita. Semakin jauh letak sebuah bintang, semakin tua pula cahaya yang kita lihat. Jadi, langit malam sebenarnya seperti mesin waktu alami yang memperlihatkan potongan sejarah alam semesta. Menurut sahabat, apa fakta luar angkasa paling mind-blowing yang pernah kamu dengar?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram.

mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM RUI menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda berada.

0: minum ini.
1: Hah? Ambasir?
0: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amelin atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala amelin teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh.
0: Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Amelin wasir, minum ambasir.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap, kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semerjit.

9 nama tema Merkuri informatif dan inspiratif. Weekend Destination masih bersama saya sampai nanti jam 2 siang. Oke, sahabat, apakah Anda termasuk orang yang sering hilir mudik menggunakan transportasi pesawat Garuda Indonesia? Baik itu perjalanan untuk bepergian, urusan pekerjaan, ataupun urusan berwisata. Nah, ini nih, ada kabar penting untuk Anda yang sering menggunakan transportasi pesawat Garuda Indonesia. Karena mulai 1 September 2026, PT Garuda Indonesia Persero Tbk akan mengubah ketentuan aturan bagasi gratis untuk para penumpangnya. Perhitungan bagasi gratis yang semula berkonsep berat atau weight concept kini berubah menjadi konsep satuan atau piece concept. Dan sekali lagi, kebijakan ini berlaku mulai 1 September 2026. Website resmi Garuda Indonesia menjelaskan, sahabat, Garuda Indonesia akan menghadirkan kemudahan bagasi melalui kebijakan piece concept atau bagasi terdaftar akan dihitung berdasarkan jumlah barang bawaan. Garuda Indonesia menjelaskan, kebijakan ini berlaku untuk seluruh tiket yang dibeli ataupun diterbitkan mulai 1 September 2026. Itu sebagai dasar perhitungan kapasitas bagasi bebas biaya bagi seluruh penumpang yang pada seluruh penerbangan yang akan dioperasikan. Nah, sahabat, melalui piece concept atau konsep satuan, informasi bagasi diklaim Garuda menjadi lebih jelas, lebih pasti, dan mudah dipahami. Nantinya, setiap tiket akan mencantumkan kapasitas bagasi dalam bentuk jumlah koper yang dapat dibawa, serta berat maksimal untuk setiap koper, sehingga penumpang dapat tahu kapasitas bagasi dengan lebih mudah sebelum keberangkatan. Nah, sahabat, pembaruan ini dirancang untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman serta membantu para penumpang mempersiapkan barang bawaan sebelum keberangkatan dan mendukung proses check-in dan pengambilan bagasi yang lebih cepat dan lancar. Selain itu, kata pihak Garuda Indonesia, penerapan kebijakan piece concept disebut menyelaraskan ketentuan bagasi Garuda Indonesia dengan standar yang telah diterapkan oleh berbagai maskapai internasional, sehingga nantinya menghadirkan pengalaman

0: 29 Agustus 1831, Michael Faraday menemukan induksi elektromagnet. 29 Agustus 1885, Gottlieb Daimler mematenkan sepeda motor pertama di dunia. Tanggal yang sama, 1898, perusahaan ban Goodyear didirikan. 29 Agustus 2005, meninggalnya Nurholis Majid yang populer dipanggil Cak Nur. Cak Nur adalah seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan Indonesia.
1: Moment

Ciao da Scura, ciao.

jalan-jalan, melakukan perjalanan wisata dengan mendaki gunung, kayaknya kok keren banget ya. Dan ini sahabat memang merupakan salah satu cara untuk bisa menikmati alam sekaligus melakukan perjalanan wisata, yaitu dengan mendaki gunung. Nah, di Indonesia ada salah satu gunung yang menjadi incaran para pendaki. Gunung itu adalah Rinjani. Untuk Anda para pendaki gunung Rinjani, nah ini nih ada kabar baru nih. Siap-siap saja menghadapi aturan baru, sebab Balai Taman Nasional Gunung Rinjani bakal mewajibkan pendaki Gunung Rinjani untuk mengikuti ritual sembek burak. Aturan ini disebut-sebut dimulai tahun depan. Ketua Pemuda Rinjani Selatan, Amrul Harahap, mengatakan saat ini aturan tersebut tengah digodok di tingkat desa. Dan ritual sembek burak ini bertujuan meminta restu kepada para tetua adat sebelum melakukan pendakian. Tapi sahabat, sebenarnya ritual ini ternyata sudah lama dilakukan oleh orang-orang tua di zaman dulu. Waktu itu tujuannya meminta restu kepada para tetua adat, sehingga pihak terkait mencoba akan menerapkannya kembali bagi para calon pendaki. Tekniknya seperti apa? Saat ini sedang dibahas dalam bentuk awik-awik desa. Menurut Andro, sambek burak merupakan tradisi masyarakat Sasak yang menjadi ikrar moral bagi setiap pendaki untuk menghormati alam dan mematuhi hukum adat. Dalam ritual itu, sahabat, para pendaki akan diberi penjelasan soal larangan dan patangan yang gak boleh dilakukan selama pendakian. Nah, selain diwajibkan mengikuti ritual adat, calon pendaki di Gunung Rinjani, khususnya dari luar Lombok dan wisatawan mancanegara, akan diarahkan untuk menginap di rumah-rumah warga. Jadi nantinya sebelum mendaki, para wisatawan dapat mengunjungi sejumlah objek wisata yang ada di sekitar desa penyangga jalur selatan Gunung Rinjani. Amrul menjelaskan, wacana pendakian yang dipadukan dengan budaya lokal itu mendapatkan sambutan positif dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Dan targetnya penyusunan awik-awik akan rampung pada akhir tahun ini, sehingga dapat diterapkan mulai tahun depan. Nah, penting banget untuk para pendaki ya, ingat nanti mulai tahun depan kalau Anda ingin mendaki Gunung Rinjani, Anda diwajibkan mengikuti ritual sembek burak, dan ini dilakukan sebelum melakukan pendaki.

súper campeón.

merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?

menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika.

Jonas.

9 MV Merkuri informatif dan inspiratif. Kalau kita bicara tentang cuaca, saat ini di Indonesia sudah masuk yang namanya musim kemarau. Bahkan teman-teman dari BMKG memperkirakan El Nino di Indonesia bakal parah terjadi di sekitar bulan Agustus. Nah, sahabat, kalau di Indonesia kita mengalami musim kemarau, di negara Eropa saat ini sedang terjadi gelombang panas. Di sana dikabarkan suhunya itu sangat ekstrim, bahkan mendekati 40 derajat Celcius. Dan ini ternyata, sahabat, berimbas pada kunjungan wisatawan, ya. Wisatawan, karena suhunya di sana itu panas banget, saat ini justru mencari tempat yang lebih dingin ketika mereka melakukan perjalanan wisata. Nah, pilihan destinasi wisata mereka pun juga bergeser dari Eropa Selatan ke Eropa wilayah utara. Nah, sahabat, fenomena ini ternyata dikenal dengan sebutan coolcation yang berkembang selama beberapa tahun terakhir. Tapi belum pasti apakah fenomena ini segera tren atau nantinya akan berubah menjadi permanen. Salah seorang pemandu wisata yang menawarkan tur di bagian negara Tenggara Swedia, yaitu Terje Fibon Pedersen, mengatakan saat berwisata ke Eropa wilayah utara, banyak wisatawan merasa takjub dengan suhu siang yang hanya di bawah 30 derajat Celcius. Dan saat berada di wilayah utara, mereka juga menikmati hembusan angin laut dan suasana yang tidak terlalu padat. Sementara itu, seorang pasangan wisatawan asal Marseille di Prancis, yaitu Daniel dan Florent Gastaldi, mengaku senang bisa menemukan suhu yang lebih sejuk di Stockholm, Swedia. Oke, sahabat, ternyata para wisatawan yang berada di negara Eropa kini punya pilihan untuk bisa menikmati wisata yang menyenangkan dan menyejukkan. Kalau biasanya selama ini banyak wisatawan itu menuju ke Eropa Selatan, tapi di sana sekarang ini sedang menghadapi gelombang panas, akhirnya mereka bergeser ke wilayah utara. Dan wilayah utara suhunya di bawah 30 derajat Celcius. Sementara di wilayah selatan 40 derajat Celcius. Ya pasti dong, mereka saat ini

0: Merasa bingung?
1: Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam.
0: Fokus Sepekan merangkum informasi dalam News on the Spot

0: segar dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joybeard dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah yang disebut actinobacteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menyenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM.

kalau ada yang mengatakan Indonesia itu adalah negara yang kaya, negara yang indah, itu pasti Anda setuju dengan saya. Salah satunya yang berikut ini, sahabat. Di Indonesia, ada sebuah tempat yang disebut-sebut menjadi tandingan Maladewa. Siapa sih yang gak kenal dengan Maladewa? Ini tempat luar biasa kerennya. Dan di Indonesia ada sebuah tempat yang disebut-sebut menjadi tandingannya Maladewa. Nah, seperti apa itu keindahannya? Kabarnya sahabat, tempat itu tersembunyi alias hidden gem. Dan tempat itu berada di Kepulauan Belitung. Nah, kali ini sahabat, media asal Australia, The Sydney Morning Herald menyebut Kepulauan Belitung sebagai menjadi jawaban Indonesia untuk Maldives atau tandingan Maldives. Karena pantainya berpasir putih, lautnya sebening kristal, serta pulau-pulau kecil yang masih alami. Meski Kepulauan Belitung namanya belum sepopuler Bali, Belitung dinilai memiliki pesona yang mampu memikat wisatawan yang mencari liburan di negara atau di pulau tropis dengan suasana yang lebih tenang dan tidak terlalu ramai. Nah, salah satu daya tarik utama Belitung, hamparan pantainya yang bersih dengan air lautnya berwarna biru kehijauan. Tapi sahabat, berbeda dengan Maldives, Belitung punya ciri khas yang unik, yaitu di sana terdapat batu-batu granit raksasa yang tersebar di sepanjang garis pantai. Nah, formasi batu granit itu menjadikan ikon wisata Belitung dan dapat ditemukan di sejumlah pantai terkenal seperti Pantai Tanjung Tinggi dan Pantai Tanjung Kelayan. Nah, sahabat, dalam ulasannya, media The Sydney Morning Herald merekomendasikan wisata island hopping sebagai salah satu aktivitas yang wajib dicoba saat mengunjungi Belitung. Wisatawan juga dapat menjelajahi sejumlah pulau kecil di sekitar Belitung seperti Pulau Lengkuas, Pulau Kepayang, Pulau Pasir, dan beberapa pulau-pulau lainnya yang menawarkan pantai berpasir putih serta laut yang jernih. Pantai Lengkuas sahabat menjadi destinasi wisata favorit karena punya mercusuar peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1882. Dari puncak mercusuar ini kita dapat menikmati panorama laut dan gugusan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Satu lagi sahabat, surga untuk snorkeling dan menyelam perairan Belitung juga dikenal memiliki ekosistem bawah laut yang masih terjaga sampai hari ini. Air yang jernih membuat aktivitas snorkeling dan menyelam itu menjadi pengalaman yang menarik. Wisatawan dapat melihat terumbu karang, ikan-ikan tropis, hingga kehidupan laut lainnya yang masih alami. Selain itu, perairan yang relatif tenang membuat aktivitas tersebut cocok dinikmati oleh pemula maupun penyelam yang berpengalaman. Nah, sahabat, sebagai warga Indonesia, kita patut bangga kalau ternyata Kepulauan Belitung itu disebut-sebut sebagai tempat tandingannya Maladewa. Memang belum seterkenal Bali, tapi Kepulauan Belitung itu ditulis atau disebut-sebut punya keindahan yang luar biasa. Untuk Anda, orang Indonesia, kalau mau pergi jalan-jalan, nggak usah jauh-jauh. Yuk, segera saja meluncur

tanggal 29 Agustus 1831, Michael Faraday menemukan induksi elektromagnet. 29 Agustus 1831,

0: 9 Agustus 2005 meninggalnya Nur Holis Majid yang populer dipanggil Cak Nur. Cak Nur adalah seorang pemikir Islam, cendekiawan dan budayawan Indonesia.
1: Moment

dengan zat aktif yang lebih.

Ba-ba-da.

Kebetulan nama saya Mercury, informatif dan inspiratif. Sahabat, kalau kita bicara tentang libur panjang, biasanya banyak orang merencanakan liburan bersama keluarga, suami istri dan anak-anaknya. Nah, biasanya ketika merencanakan liburan bersama keluarga, banyak orang mencari diskon dalam merencanakan perjalanan, dari mulai membeli transportasi hingga penginapan di tujuan liburan. Nah, sahabat, ternyata ada sejumlah trik yang bisa Anda coba untuk mendapatkan harga paling murah di musim liburan. Kali ini, General Manager Trip.com Indonesia, Krishna Arya, mengatakan, masyarakat sebaiknya mulai menyusun rencana perjalanan lebih terstruktur, terutama ketika musim liburan sekolah atau libur panjang akhir tahun yang jadwalnya sudah dapat diprediksi. Menurut Krishna, masyarakat dapat memanfaatkan informasi kalender akademik sekolah atau jadwal libur keluarga untuk mulai memesan tiket dan hotel 1 hingga 2 bulan sebelum keberangkatan. Krishna mencontohkan liburan sekolah yang umumnya sudah diketahui jauh-jauh hari. Orang tua dapat mulai mencari hotel dan transportasi sejak 1 atau 2 bulan sebelumnya. Tujuannya tentu saja untuk mendapatkan tarif yang lebih murah. Banyak hotel yang telah mengikuti program Advance Booking atau Early Bird yang menawarkan tarif khusus bagi tamu yang melakukan pemesanan lebih awal. Nah, sahabat, selain memesan lebih awal, Krishna juga menyarankan wisatawan rutin memantau promo yang tersedia di aplikasi perjalanan. Kerjasama antara platform perjalanan dan perbankan itu kerap menghadirkan berbagai diskon tambahan, dan promo itu dapat berupa kupon potongan harga ataupun voucher yang tentu saja nilainya berbeda-beda tergantung program yang dijalankan masing-masing bank. Nah, salah satu strategi lain untuk menghemat biaya perjalanan wisata adalah memanfaatkan paket bundling antara hotel dan transportasi. Nah, Trip.com menyediakan beberapa paket seperti penerbangan dan hotel maupun paket kereta cepat bus dengan hotel. Menurut Krishna, kombinasi itu memungkinkan wisatawan mendapatkan harga yang lebih murah kalau dibandingkan melakukan pemesanan secara terpisah. Kebutuhan wisatawan, sahabat, enggak hanya sebatas akomodasi, tapi juga tentang transportasi dan aktivitas selama berada di destinasi tujuan. Nah, karena itu, sahabat, paket perjalanan yang terintegrasi dinilai mampu memberikan pengalaman yang lebih praktis dan nyaman bagi para pelanggan. Nah, itu dia, sahabat, tips untuk mendapatkan perjalanan wisata yang murah ya. Anda bisa memanfaatkan platform-platform yang tersedia. Satu lagi pesannya adalah lakukan pemesanan 1 hingga 2 bulan sebelum keberangkatan. Itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan harga murah.

layani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Merkuri menghadirkan lintas kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda berangkat.

0: Raya 2026 kembali hadir pada tanggal 26 hingga 30 Agustus di Grand City, Surabaya. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 ASBSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City, Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.
1: 96 FM Merkuri Surabaya, informatif. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hayalah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir? Coba minum ini.
2: Hah? Ambasir?
1: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amelin atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amelin

Belgium di Kota Kediri yang sudah terkenal enak dan bikin lagi. Oke, yang pertama adalah soto ayam pojok yang legendaris sejak tahun 1926 dan tidak pernah sepi peminat. Soto ayam di sini sahabat luar biasa nikmat ya. Kuahnya hangat, gurih dan kaya rasa. Isian yang ditawarkan juga beragam, mulai dari ayam bagian paha, ati ampela, hingga bagian khas seperti uritan, brutu dan telur muda. Dan satu lagi yang menarik di sini, pengunjung bisa memilih sendiri kombinasi isinya sesuai selera. Bahkan tersedia pilihan super komplit bagi yang ingin menikmati semuanya sekaligus. Nah, sahabat, soto ayam pojok punya tekstur ayam yang empuk, berpadu dengan kuah yang meresap, membuat setiap suapan terasa begitu memuaskan. Apalagi disantap di pagi hari sebagai menu sarapan. Itu dia, soto ayam pojok yang sudah melegenda sejak tahun 1926. Kuliner kedua di Kota Kediri adalah sate kambing Bujumangin. Tempat ini ternyata sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu dan kini sudah dikelola oleh generasi ketiga. Tentu saja ini membuktikan kalau kualitas rasa tetap dijaga dari waktu ke waktu. Nah, sate kambing di sini terkenal dengan dagingnya yang sangat empuk, berasal dari kambing muda dan potongan-potongannya itu cukup besar. Menu yang tersedia pun cukup beragam, tidak hanya sate kambing dengan bumbu kacang, tetapi di sini juga terdapat sate polos berbumbu bawang putih. Ada juga tongseng, tengkleng, sate buntel, hingga gulai goreng yang unik dan jarang ditemukan di tempat lain. Salah satu yang paling menarik adalah tengkleng dan gulai gorengnya, di mana daging dan tulangnya itu dimasak hingga empuk dan bumbunya meresap sempurna. Nah, sahabat, ternyata Kota Kediri bukan hanya sekedar kota tahu. Kota Kediri bukan hanya sekedar

0: udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku mau makanan dari luar aja ya.
0: Nah, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut ya.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku bisa punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Ya, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening powder. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud.

0: Discovery, setiap perjalanan itu menyimpan kisah. Setiap destinasi selalu meninggalkan kenangan. Semoga obrolan kita hari ini menjadi awal perjalanan Anda berikutnya. Oke, izinkan saya pamit dari Beacon Destination. Saya mengucapkan selamat menikmati air pekan. Sampai bertemu di petualangan berikutnya. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai di sini jalan-jalan kita bersama Weekend Destination.

0: menjaga Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Surya nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya, mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di Rumah Kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di Rumah Bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.
1: Lugas, informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.

9 Agustus 1831, Michael Faraday menemukan induksi elektromagnet. 29 Agustus 1885, Gottlieb

Najib yang populer dipanggil Cak Nur. Cak Nur adalah seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan Indonesia.

0: Zuhir, dengerin terus ya 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Wilis dari komunitas Jumat Berbagi.
1: Merkuri FM.
0: Info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Ayolah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir? Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amelin atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amelin teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh.
0: Ingat,
2: jangan bilang teman-teman lainnya.

0: mental ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya, bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vocal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam

kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen

Info-info dan lagu hits dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Anang Rifai dari komunitas sahabat kereta Surabaya.

0: Perusahaan kini lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit, khususnya kepada nasabah baru. Analisis kemampuan bayar calon konsumen dilakukan lebih mendalam dengan melihat pendapatan, pengeluaran, serta kewajiban cicilan yang telah dimiliki.
1: Kehati-hatian ya, itu lebih ditingkatin. Jadi akuisisi kredit di awal dari pihak kredit FPIF Group itu kepada konsumen yang mau mengajukan itu lebih dilihat lagi mas, kemampuan dia bayarnya, berapa pengeluarannya. Nah jadi mungkin ketika nanti pengeluarannya itu udah terlalu banyak dengan income yang gak terlalu bisa menutupi, mungkin bisa di reject demi menjaga prinsip kehati-hatian itu.
0: Menurut Ganjar, FIF Group tidak hanya mengejar pertumbuhan penyaluran kredit, tetapi juga menjaga kualitas pembiayaan agar tetap sehat. Karena itu, pengajuan kredit yang dinilai berisiko tinggi dapat ditolak untuk mencegah potensi gagal bayar di masa mendatang. Meski risiko kredit macet menjadi perhatian, kondisi pembiayaan FIF Group masih tergolong baik. Hingga semester 1 2026, rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing tercatat sebesar 0,28% atau masih berada di bawah standar regulator. Ganjar menegaskan, keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kualitas kredit menjadi kunci agar industri pembiayaan tetap sehat di tengah tantangan suku bunga yang lebih tinggi.

Saya Dwi Dara Heningse dari DPD APETNAS Jawa Timur. Dengarkan terus.

0: ngomongin kendaraan masa kini, pastinya bukan cuma soal tampilannya yang keren, tapi juga soal teknologi yang bikin perjalanan jadi lebih efisien dan praktis. Nah, buat sahabat Mercury yang penasaran dengan inovasi kendaraan masa depan, jangan lewatkan kehadiran BYD di GIAS Surabaya 2026. Salah satu yang menarik perhatian adalah BYD M6DM dengan dual mode teknologi. Teknologi yang menawarkan pengalaman berkendara yang lebih fleksibel dengan konsumsi bahan bakar super irit hingga 65 km per liter. Dan tentunya sesuai dengan kebutuhan mobilitas sehari-hari. Jadi, kalau sahabat Mercury ingin melihat lebih dekat, mengenal teknologi terbaru dan merasakan langsung inovasi dari BYD, yuk datang ke GIAS Surabaya 2026 yang berlangsung dari tanggal 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Convex Surabaya. Jangan lewatkan kesempatan untuk eksplor berbagai inovasi dan teknologi terbaru dari BYD. Untuk informasi lebih lengkap, sahabat Mercury bisa cek media sosial resmi BYD Indonesia. BYD, inovasi untuk mobilitas masa depan.
1: Melanda Mercury Surabaya, informatif.

0: nggak lagi asik aktivitas, tiba-tiba HP di saku bergetar hebat, tapi pas dicek ternyata nggak ada notifikasi apapun. Kalau iya, hati-hati sahabat. Bisa jadi Anda sedang mengalami phantom vibration syndrome. Fenomena ini ternyata bukan hal mistis, melainkan gangguan persepsi yang dialami oleh hampir 90% pengguna smartphone zaman sekarang. Bayangin aja, otak kita seolah tertipu oleh sensasi palsu. Ternyata penyebabnya cukup unik loh sahabat. Otak kita yang sudah terlalu terbiasa dengan koneksi digital, mulai salah mengartikan rangsangan fisik yang ringan. Gesekan kain celana, kontraksi otot, bahkan suara rintik hujan, sering dianggap otak sebagai getaran ponsel yang masuk. Ini terjadi karena kita berada dalam kondisi siaga digital yang berlebihan. Kita terlalu cemas atau terlalu menantikan pesan masuk, sampai-sampai syaraf kita menjadi sangat sensitif dan menciptakan halusinasi getaran tersebut. Buktinya, sindrom ini paling sering menyerang mereka yang punya ketergantungan tinggi pada gadget. Bukan sekedar gangguan fisik, tapi ini adalah sinyal kalau otak kita mulai kelelahan karena terus-menerus terhubung dengan dunia maya. Meski terdengar sepele, fenomena ini nggak boleh dianggap remeh. Para ahli menyarankan, kalau getaran palsu ini mulai terasa mengganggu, itu tandanya kamu butuh waktu untuk digital detox. Cukup dengan mematikan fitur getar atau menjauhkan ponsel dari tubuh selama beberapa untuk kalibrasi ulang dan lepas dari ketergantungan sensorik ini. Hebatnya, fenomena ini membuktikan betapa besar pengaruh teknologi terhadap cara kerja tubuh kita. Sesuatu yang kita anggap alat bantu, ternyata bisa mengubah cara syaraf kita merespons dunia sekitar. Nah sahabat, jujur deh, dalam sehari sudah berapa kali Anda tertipu getaran palsu dari ponsel sendiri?
1: Temukan fakta-fakta menarik

Kemudian yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan.

0: Dengan pengusaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan atau Gapasdap menyoroti masih adanya potensi perbedaan data manifest penumpang. Menurut Rahmatika dari Gapasdap, kondisi ini berisiko menimbulkan penumpang yang tidak terdeteksi hingga potensi kelebihan kapasitas di atas kapal. Perbedaan manifest disebut dapat dipicu oleh sistem tiket kendaraan yang belum mencatat penumpang secara individual, penjualan tiket melalui agen, sistem check-in, hingga akses pelabuhan yang belum sepenuhnya steril.
1: Seperti kita ketahui, beberapa waktu terakhir ini terjadi beberapa kasus kecelakaan yang diakibatkan indikasinya oleh muatan yang diangkut oleh kendaraan. Oleh karena itu, kami berinisiatif bahwa rantai keselamatan ini kan tidak bisa dilakukan oleh perusahaan pelayaran sendiri. Tetapi dalam hal ini kami menyorot ada empat pihak. Yang pertama itu regulator, yaitu pemerintah. Kemudian yang kedua fasilitator pelabuhan. Yang ketiga adalah operator pelayaran. Yang keempat adalah konsumen.
0: Di sisi lain, PT Dharma Lautan Utama atau DLU juga memperkuat budaya keselamatan melalui sosialisasi pengangkutan barang berbahaya atau IMDG code kepada perusahaan ekspedisi di Surabaya. DLU mengingatkan bahwa muatan berbahaya tidak dideklarasikan dengan benar berpotensi memicu kebakaran, ledakan, hingga pencemaran lingkungan selama pelayaran. Baik akurasi manifest maupun kepatuhan terhadap aturan pengangkutan barang berbahaya dinilai menjadi bagian penting dalam rantai keselamatan pelayaran yang melibatkan regulator, pengelola pelabuhan, operator kapal, hingga pengguna jasa.

0: baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume-nya. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman. Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Kayla, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala was.

Ya, kalau tidurnya nggak meluk guling, rasanya pas harian kurang deh. Bahkan, beberapa orang mengaku sulit tidur kalau nggak memeluk bantal guling. Sebetulnya, gimana sih sejarah bantal guling bisa hadir di Indonesia? Jadi gini, sahabat. Dalam buku Jejak Langkah, karya Pramudia Annotator, tertulis percakapan mahasiswa Sofia tentang kehidupan Eropa mengenai guling. Di situ tertulis kalau guling tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia. Hingga pada suatu hari, datanglah orang-orang Belanda dan Eropa ke Indonesia. Pada zaman itu, guling diibaratkan sebagai teman atau pendamping tidur sebab banyak penjajah yang datang ke Indonesia tanpa didampingi istri atau pasangan. Nah, sebagai gantinya, orang Belanda membuat guling yang panjangnya menyerupai manusia dan diletakkan di atas tempat tidur. Bantal guling itu akhirnya diberi nama Dutch Wife atau istri Belanda. Keberadaan Dutch Wife semakin populer di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, ternyata keberadaan guling turut menarik perhatian bagi orang-orang yang baru datang ke Indonesia. Salah satunya, sejarawan asal Amerika Serikat, Abbott, melalui tulisannya yang berjudul A John in Java, Abbott mengatakan keberadaan guling di bawah kaki atau tangan mencegah kontak dengan kasur yang terlalu hangat. Selain itu, kenyamanan dalam iklim tropis juga dinilai sangat cocok dengan

0: Jerman, Chanai, kebingungan melihat bantal guling ketika pertama kali berada di Jawa. Seorang pelayan kemudian memberitahunya agar menggunakan guling dengan cara meletakkannya di antara kaki sehingga tidur lebih nyaman. Chanai bahkan tinggal lebih lama di Indonesia dan ketika kembali ke Jerman tetap menggunakan guling. Dari sini sahabat, bantal guling yang sangat akrab di setiap kamar tidur orang Indonesia ternyata menyimpan jejak sejarah yang panjang dan unik. Yang awalnya menjadi kebutuhan praktis para pria Eropa di tanah jajahan, kini bertransformasi menjadi bagian dari budaya tidur masyarakat Indonesia. Dutch wife bukan sekedar benda, tapi simbol adaptasi, kenyamanan, dan pertemuan dua dunia. Ini sekaligus menjadi bukti kalau benda sederhana pun ternyata bisa membawa cerita besar di baliknya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury.

caranya, Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu, Anda akan terhubung dengan operator command center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di command center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan command center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Merkuri, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon command center di 112.

Dosa bingung.

0: info-info aktual dan lagu hits dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ines dan saya Rizka dari Polyglot Surabaya.
1: Merkuri FM.

0: aja.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruang. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruang dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus? Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah butuh daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy

0: ketawa terus gak bisa berhenti sampai pingsan. Emang ada ya? Terus kenapa bisa begitu? Fenomena apa ini? Jadi gini sahabat, pada tanggal 31 Januari 1962 di Tanzania, tiba-tiba muncul fenomena aneh. Tiga murid wanita di asrama putri mendadak tertawa tanpa bisa berhenti. Yang jelas mereka tertawa bukan karena bahagia. Awalnya sih mereka cuma ketawa kecil, tapi kok lama-lama jadi keras, panjang, bahkan nggak bisa dikendalikan. Ini membuat guru-guru mereka panik. Anehnya, teman-teman asrama ketiga wanita itu juga ikut ketularan. Hingga akhirnya, 95 murid terkena wabah tertawa ini. Akhirnya, kelas bubar, sekolah ditutup, dan anak-anak dipulangkan. Awalnya, wabah tertawa ini dianggap selesai. Ternyata itu salah, sebab begitu sampai rumah, para orang tua, murid-murid wanita itu juga ikut tertawa. Yang membuat heboh, wabah tertawa ini semakin menggila, bahkan menyebar ke desa sebelah. Wabah tertawa juga menyebar ke sekolah lain dan total menyerang hampir 1000 orang. Mereka yang terkena wabah ini bisa tertawa berjam-jam, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Banyak yang sampai kesakitan, sesak napas, ruam, pusing, sampai pingsan karena terlalu lama ngata. Pihak dokter yang memeriksa kasus ini sempat melakukan tes medis. Hasilnya nihil. Dokter tidak menemukan racun, virus, atau zat kimia. Sebenarnya ini wabah apa sih? Nah, jadi gini sahabat, para ahli akhirnya menyimpulkan kalau wabah tertawa di Tanzania bukan wabah penyakit biasa, tapi kasus histeria massal. Kenapa ini bisa terjadi? Sebab waktu itu di Tanzania baru merdeka dan sedang masa transisi. Ini membuat anak-anak sekolah stres, cemas, dan tertekan. Stres kolektif ini akhirnya meledak dalam bentuk tertawa. Sementara peneliti dari Texas A&M University mengatakan, tertawa ini bukan karena senang, tapi karena orang-orang sama-sama terkena tekanan tinggi dan tubuh mereka meledak dalam bentuk tawa tak terkendali. Hingga kini, wabah tertawa Tanzania masuk daftar misteri dunia yang belum terpecahkan. Wabah tertawa di Tanzania menunjukkan dunia masih penuh hal aneh yang belum kita mengerti. Kadang yang terlihat lucu bisa jadi misteri besar. Yang penting, kita terus belajar dan waspada.
1: Temukan

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Indra dari Surabaya Night Ride.
1: Merkuri
2: FM. Ini info aktual dan lagu hits.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin

0: dapat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Eduker. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
0: info aktual dan

dikenal sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya juga menjadi kota paling asri dengan puluhan taman kota mendapatkan penghargaan Adipura Kencana dari tahun 2014 sampai 2023 loh sahabat. Ini dia alasan kenapa Anda wajib mengunjungi Taman Kota Surabaya. Pertama, untuk rekreasi dan relaksasi. Ketika Anda merasa lelah, risau, sumpek dengan kegiatan 24/7, gunakan hari libur Anda dengan pergi ke taman kota. Faktanya, manfaat di lingkungan udara yang segar dan hijau tak hanya membuat mata segar loh sahabat, tapi membuat hati dan pikiran jadi lebih tenang. Anda bisa kunjungi Taman Ekspresi, Taman Flora, Taman Harmoni, dan Taman Green Harvest. Kedua, mendorong gaya hidup yang aktif dan sehat. Rata-rata taman di Surabaya juga menyediakan berbagai fasilitas olahraga seperti jogging, bersepeda, atau yoga. Fasilitas ini bisa Anda temui di Kebun Bibit, Taman Bungkul, dan Taman Prestasi. Ketiga, sebagai fasilitas kota, Anda bisa gunakan taman kota untuk berbagai acara dan kegiatan seperti konser musik, festival seni, forum komunitas, dan kegiatan positif lainnya. Ini memberikan Anda kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan komunitas yang beragam. Anda bisa mengunjungi Taman Apsari, Taman Mundul, Taman Surabaya, dan Taman Bungkul. Gimana sahabat? Apakah Anda punya alasan lain? Lalu taman kota mana nih yang sering Anda kunjungi? Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lain.

lagu hits. Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Sama saya, Januar dari Komunitas Guru Belajar.

Bye-bye.

udara Indonesia sang saka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih akar sejarahnya berasal dari kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan

perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional, meskipun secara warna tetap identik. Nah, sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga masyarakat.

29 Agustus 1831, Michael Faraday menemukan induksi elektromagnet. 29 Agustus 1885, Gottlieb Daimler mematenkan sepeda motor pertama di dunia. Tanggal yang sama, 1898, perusahaan ban Goodyear didirikan. 29 Agustus 2005, meninggalnya Nurholis Majid yang populer dipanggil Cak Nur. Cak Nur adalah seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan Indonesia. Moment on this.

Pada surat, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat

ingin merencanakan liburan tapi bingung harus kemana? Stay tuned di Week.

0: tahu info-info aktual dan lagu-lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jendah, dari komunitas bernama Sekar Akademia.
1: Mercury FM,
0: info aktual dan

9 Agustus 1831, Michael Faraday menemukan induksi elektromagnet. 29 Agustus 1885, Gottlieb Daimler mematenkan sepeda motor pertama di dunia. Tanggal yang sama, 1898, perusahaan ban Goodyear didirikan. 29 Agustus 2005, meninggalnya Nurholis Majid yang populer dipanggil Cak Nur. Cak Nur adalah seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan Indonesia.

0: dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ade Asik dari Asik Education.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: 96 FM Merkuri Surabaya,
2: informatif, inspiratif.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir? Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amelien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amelien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu.

sahabat Mercury, di sini kami dari Global Leadership Surabaya memberikan satu value penting di mana bagi khususnya seluruh pemuda ya, di sini khususnya pemuda.

0: mana tujuannya satu, yakni untuk bangsa dan negara itu sendiri. Bersama saya Yulia Fitri dari Global Physio Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,

0: satu cara yang bisa kita lakukan untuk memperlambat proses penuaan. Ternyata ada satu jenis minuman yang bisa membuat kita menjadi cepat tua. Minuman itu adalah soda yang mengandung gula. Menurut ahli gizi Amy Cuchon, minuman soda yang mengandung gula bisa mempercepat proses penuaan dengan cara meningkatkan beberapa resiko penyakit. Sementara itu, American Journal of Public Health menambahkan, orang yang banyak mengonsumsi minuman bergula memiliki telomer yang lebih pendek dari sel darah putih. Ini berhubungan dengan penurunan harapan hidup dan peningkatan resiko penyakit.
1: Inspirasi sehat 96. Inspirasi sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.

0: aku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku mau makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut ya.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Sama aku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Ya, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tau gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: berulang, paling tidak setiap 2 jam sekali, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
1: Inspirasi sehat 9 Inspirasi sehat 9 dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.

0: ultraviolet menggunakan tabir surya. Ini bertujuan untuk mencegah bahaya paparan sinar UVA dan UVB yang berpotensi menyebabkan kanker kulit. Dokter spesialis kulit dan kelamin, Danang Triwahyudi, mengatakan memberikan perlindungan ekstra berupa tabir surya menjadi lebih penting. Ini karena radiasi sinar UVA dan UVB dari hari ke hari semakin memburuk. Penggunaan tabir surya juga tidak hanya satu kali, tetapi dilakukan secara berulang. Paling tidak setiap 2 jam sekali, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Inspirasi sehat 96. Inspirasi sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat. Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.

ada surat jamu.

fatal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya, bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vocal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda mendengarkan musik metal?

0: Halo sahabat Merkuri, saya Aswad dari komunitas Mata Hati. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Ini kok aktual dan lagu. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir? Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amelin atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amelin teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh.
3: Ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.

sudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebut

0: halo sahabat Merkuri, saya Aditya dari Transporter Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: ini aktual dan

Informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.

0: Roman Honesty.
1: Tanggal 29 Agustus 1831, Michael Faraday menemukan induksi elektromagnet. 29 Agustus 1885, Gottlieb Daimler mematenkan sepeda motor pertama di dunia. Tanggal yang sama, 1898, perusahaan ban Goodyear didirikan. 29 Agustus 2005, meninggalnya Nurholis Majid yang populer dipanggil Cak Nur. Cak Nur adalah seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan Indonesia.

jus, bikin dia tehnya cepat.

0: sahabat Merkuri, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah, dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: ini mau aktual dan lagu hits.

pagi Anda selalu bersemangat. Mulai Merkuri Morning Show di 96 FM Merkuri Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Merkuri Morning Show, talk show, news update.

mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia kita terbiasa melihat sungai termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita klik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah hujannya sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 50 sampai 100 mm per tahun. Sedangkan suhunya bisa mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Ini mengakibatkan air hujan yang turun cepat menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun. Padahal, untuk membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun dibutuhkan pasokan air yang terus-menerus. Tapi sahabat, jangan salah. Meski punya curah hujan yang rendah, bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana, ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya. Jadi, alasan Arab Saudi tidak punya sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini bukan berarti negeri ini nggak punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya

0: lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu, dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: Sekarang mau live stand. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh. Kentalnya, karamelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir? Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amelin atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amelin

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sobat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia, sang saka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco.

pernyataan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional, meskipun secara warna tetap identik. Nah, sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol

0: This is Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Somi, Koordinator No Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa mengurangi konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat, karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu

muda atau jinten hitam yang

0: tanggal 29 Agustus 1831, Michael Faraday menemukan induksi elektromagnet. 29 Agustus 1885, Gottlieb Daimler mematenkan sepeda motor pertama di dunia. Tanggal yang sama, 1898, perusahaan ban Goodyear didirikan. 29 Agustus 2005, meninggalnya Nurholis Majid, yang populer dipanggil Cak Nur. Cak Nur adalah seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan Indonesia.
1: Moment on the stage.

aliran listrik di rumahnya putus PLN karena beliau tidak mampu membayar tagihannya. Cerita mengejutkan ini merupakan kisah nyata Sutami, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat era Orde Baru yang dijuluki Menteri Termiskin Indonesia. Bayangkan saja, selama 14 tahun menjabat dari tahun 1964 hingga 1978, pria ini membangun infrastruktur megah yang sampai saat ini masih kita nikmati. Tol Jagorawi, Jembatan Semanggi, Jembatan Ampera, tapi dia sendiri tidak punya rumah pribadi. Yang lebih mencengangkan lagi, sahabat, Sutami lebih suka jalan kaki berkilo-kilometer saat survei proyek daripada naik mobil dinas mewah. Alasannya sederhana, bagaimana bisa hidup mewah ketika rakyat masih hidup dalam kesengsaraan. Ironi kehidupan terjadi setelah pensiun. Rumah yang baru bisa dibelinya secara kredit pernah diputus listriknya. Dan ketika sakit parah, ia takut ke rumah sakit karena tidak punya biaya pengobatan. Sutami meninggal dalam kemiskinan pada 1980, meninggalkan warisan infrastruktur bernilai miliaran yang membuktikan bahwa masih ada pemimpin

0: Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruang. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget.

0: sahabat Mercury, tips dari Art Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: ini bukan aktual dan

0: Moment unwichtig.
1: Tanggal 29 Agustus 1831, Michael Faraday menemukan induksi elektromagnet. 29 Agustus 1885, Gottlieb Daimler mematenkan sepeda motor pertama di dunia. Tanggal yang sama, 1898, perusahaan ban Goodyear didirikan. 29 Agustus 2005, meninggalnya Nurholis Majid yang populer dipanggil Cak Nur. Cak Nur adalah seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan Indonesia.
0: Moment

0: ingin merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang,
0: menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik,

que yo no lo hago.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas sahabat ini punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM

cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja? Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi dan kita pun harus menyiapkan

Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo,

lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi Habatus

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Orang Indonesia kalau tidurnya nggak meluk guling, rasanya pas harian kurang deh. Bahkan beberapa orang mengaku sulit tidur kalau nggak memeluk bantal guling. Sebetulnya gimana sih sejarah bantal guling bisa hadir di Indonesia? Jadi gini sahabat, dalam buku Jejak Langkah karya Pramudia Annotator tertulis percakapan mahasiswa Sofia tentang kehidupan Eropa mengenai guling. Di situ tertulis kalau guling tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia. Hingga pada suatu hari datanglah orang-orang Belanda dan Eropa ke Indonesia. Pada zaman itu guling diibaratkan sebagai teman atau pendamping tidur sebab banyak penjajah yang datang ke Indonesia tanpa didampingi istri atau pasangan. Nah, sebagai gantinya, orang Belanda membuat guling yang panjangnya menyerupai manusia dan diletakkan di atas tempat tidur. Bantal guling itu akhirnya diberi nama Dutch Wife atau istri Belanda. Keberadaan Dutch Wife semakin populer di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, ternyata keberadaan guling turut menarik perhatian bagi orang-orang yang baru datang ke Indonesia. Salah satunya, sejarawan asal Amerika Serikat, Abbott. Melalui tulisannya yang berjudul A John in Java, Abbott mengatakan keberadaan guling di bawah kaki atau tangan mencegah kontak dengan kasur yang terlalu hangat. Selain itu, kenyamanan dalam iklim tropis juga dinilai sangat cocok dengan adanya bantal guling berisi kapas. Sementara itu, cerita lainnya menerangkan seorang warga Jerman, Chanai, kebingungan melihat bantal guling ketika pertama kali berada di Jawa. Seorang pelayan kemudian memberitahunya agar menggunakan guling dengan cara meletakkannya di antara kaki sehingga tidur lebih nyaman. Chanai bahkan tinggal lebih lama di Indonesia dan ketika kembali ke Jerman tetap menggunakan guling. Dari sini sahabat, bantal guling yang sangat akrab di setiap kamar tidur orang Indonesia ternyata menyimpan jejak sejarah yang panjang dan unik. Yang awalnya menjadi kebutuhan praktis para pria Eropa di tanah jajahan kini bertransformasi menjadi bagian dari budaya tidur masyarakat Indonesia. Dutch Wife bukan sekedar benda, tapi simbol adaptasi, kenyamanan, dan pertemuan dua dunia. Ini sekaligus menjadi bukti kalau benda sederhana pun ternyata bisa membawa cerita besar di baliknya.

0: Roman Wednesday.
1: Tanggal 29 Agustus 1831, Michael Faraday menemukan induksi elektromagnet. 29 Agustus 1885, Gottlieb Daimler mematenkan sepeda motor pertama di dunia. Tanggal yang sama, 1898, perusahaan ban Goodyear didirikan. 29 Agustus 2005, meninggalnya Nurholis Majid yang populer dipanggil Cak Nur. Cak Nur adalah seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan Indonesia.

0: yang teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok. Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambil yang wasir, minum ambil sir.

0: gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya? Masa sih? Betul banget sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan, beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi, ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar. Mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi, bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru, sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah, sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
1: Temukan fakta-fakta menarik

Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Merkuri menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang.

0: Madam FM Mercury Surabaya,
1: informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mama udah masak nih buat kamu.
0: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
2: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang, aku mau makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut ya.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya apa?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau

0: sahabat Merkuri, yuk menjaga Indonesia agar tetap asik. Bersama saya, Lisa dari Gema Indonesia. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM.
0: Info aktual dan

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joybeer dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah, yang disebut actinobacteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury.

dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya

0: Sahabat Mercury, bantu kami gerak pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, bersama saya Dedi Turnoyudo dari Gerak Pangan. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Semi dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sang saka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional, meskipun secara warna tetap identik. Nah, sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia

cuma bilang alah santai aja. Gini, aku lagi gejala wasir. Oh, wasir. Coba minum ini. Hah? Ambasir? Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amelin atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala amelin teratasi.

0: This is Denmark Radio.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator No Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengurangan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir

Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas sahabat ini punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.

cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja? Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo

Roma.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joy Beer dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah, yang disebut actinobacteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?

Mercury Effect on Mercury FM. Sahabat, tahukah Anda kalau wortel yang selama ini kita kenal

Halangan mortal berubah menjadi orangnya dimulai pada abad ke-16. Saat itu, petani di Belanda melakukan pembiakan selektif untuk menghasilkan wortel berwarna oranye. Pembiakan itu dilakukan sebagai penghormatan kepada keluarga kerajaan House of Orange-Nassau. Ternyata sahabat, dari hasil pembiakan wortel oranye juga memunculkan wortel yang punya rasa yang lebih manis dan lebih mudah dikonsumsi. Tekstur wortel oranye juga lebih lembut dibandingkan dengan wortel ungu. Sejak saat itulah, wortel oranye lebih disukai dan akhirnya mendominasi pasar. Lalu bagaimana dengan wortel ungu? Bagaimana nasibnya? Wortel ungu tidak sepenuhnya hilang dari dunia pertanian, sebab saat ini wortel ungu kembali menjadi tren karena dikenal memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi. Warna ungu pada wortel juga menunjukkan adanya antocyanin, yaitu senyawa yang baik untuk kesehatan tubuh. Nah sahabat, itulah perjalanan wortel dari warna ungu ke warna oranye. Dari sini kita menjadi tahu kalau perubahan itu memiliki perjalanan yang panjang. Jadi mulai sekarang kalau melihat ada wortel oranye di piring, ingatlah kalau wortel oranye adalah perjalanan panjang yang mewarnai manusia. Temukan

dengan zat

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makanan siramis yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 di bawah pria Belanda bernama Andreas Kleyer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar.

0: Ya, kalau tidurnya nggak meluk guling, rasanya pas dari yang kurang deh. Bahkan, beberapa orang mengaku sulit tidur kalau nggak memeluk bantal guling. Sebetulnya, gimana sih sejarah bantal guling bisa hadir di Indonesia? Jadi gini, sahabat. Dalam buku Jejak Langkah, karya Pamudia Annotator, tertulis percakapan mahasiswa Stovia tentang kehidupan Eropa mengenai guling. Di situ tertulis, kalau guling tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia. Hingga pada suatu hari, datanglah orang-orang Belanda dan Eropa ke Indonesia. Pada zaman itu, guling diibaratkan sebagai teman atau pendamping tidur, sebab banyak penjajah yang datang ke Indonesia tanpa didampingi istri atau pasangan. Nah, sebagai gantinya, orang Belanda membuat guling yang panjangnya menyerupai manusia dan diletakkan di atas tempat tidur. Bantal guling itu akhirnya diberi nama Dutch Wife atau istri Belanda. Keberadaan Dutch Wife semakin populer di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, ternyata keberadaan guling turut menarik perhatian bagi orang-orang yang baru datang ke Indonesia. Salah satunya, sejarawan asal Amerika Serikat, Abbott, melalui tulisannya yang berjudul A John in Java, Abbott mengatakan keberadaan guling di bawah kaki atau tangan mencegah kontak dengan kasur yang terlalu hangat. Selain itu, kenyamanan dalam iklim tropis juga dinilai sangat cocok dengan adanya bantal guling berisi kapas. Sementara itu, cerita lainnya menerangkan seorang warga Jerman, Chanai, kebingungan melihat bantal guling ketika pertama kali berada di Jawa. Seorang pelayan kemudian memberitahunya agar menggunakan guling dengan cara meletakkannya di antara kaki sehingga tidur lebih nyaman. Chanai bahkan tinggal lebih lama di Indonesia dan ketika kembali ke Jerman tetap menggunakan guling. Dari sini, sahabat, bantal guling yang sangat akrab di setiap kamar tidur orang Indonesia ternyata menyimpan jejak sejarah yang panjang dan unik. Yang awalnya menjadi kebutuhan praktis para pria Eropa di tanah jajahan, kini bertransformasi menjadi bagian dari budaya tidur masyarakat Indonesia. Dutch Wife bukan sekedar benda, tapi simbol adaptasi, kenyamanan, dan pertemuan dua dunia. Ini sekaligus menjadi bukti kalau benda sederhana pun ternyata bisa membawa cerita besar di baliknya.
1: Pembukaan.

0: jadi main ke rumah kan, mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku mau makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut ya.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya apa?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten

cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan, artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makanan siramis yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 dibawa pria Belanda bernama Andreas Kleijer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar.

0: Roman Honesty.
1: Tanggal 22 Agustus 1864, 12 negara menandatangani Konvensi Jenewa pertama untuk melindungi korban perang, memperkenalkan lambang Palang Merah. 22 Agustus 1978, meninggalnya Jomo Kenyatta, Presiden pertama Kenya. Tanggal yang sama, 1945, Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia memutuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat untuk menjaga keamanan umum di Republik Indonesia. Selanjutnya, 22 Agustus 2006, Bulfoco Airlines penerbangan 612 jatuh di dekat perbatasan Rusia-Ukraina. 160 penumpang

dengan zat aktif

membantu kucing menavigasi dan menemukan jalan pulangnya. Meskipun cara kerjanya masih misterius loh sahabat, tapi buktinya kucing dapat menggunakan medan geomagnetik bumi untuk menentukan lokasi rumah mereka. Ini dibuktikan dengan penelitian menarik yang dilakukan di tahun 1954. Dengan menempatkan kucing dalam labirin yang besar, hasilnya mayoritas kucing keluar dari labirin di area yang paling dekat dengan rumah mereka. Tapi

0: Sahabat Mercury, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa, sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain, entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan, jika kesulitan, baca ulang, terus, coba terus. Jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwo dari Banawaskar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: ini aktual dan lagu hits.

time.

mengurangi mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi.

0: Informativo e Inspirativo. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Ayolah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir? Coba minum ini.
1: Hah? Ambasir?
0: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amelin atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amelin

Bis

0: Tanggal 22 Agustus 1864, 12 negara menandatangani Konvensi Jenewa pertama untuk melindungi korban perang, memperkenalkan lambang palang merah. 22 Agustus 1978, meninggalnya Jomo Kenyatta, presiden pertama Kenya. Tanggal yang sama 1945, sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia memutuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat untuk menjaga keamanan umum di Republik Indonesia. Selanjutnya, 22 Agustus 2006, Bulfoco Airlines penerbangan 612 jatuh di dekat perbatasan Rusia-Ukraina. 160 penumpang dan 10 awak pesawat tewas.
1: Moment on the street.

Adrianti, spesialis obstetrik ginekologi. Tips sehat untuk menghindari resiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV

yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi.

cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan, artinya kita harus menyiapkan

0: nanti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, kemudian menurunkan kapasitas tanah tadi sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Baik, Bu Riyad.

Weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10. Howdy Life, ayo hidup!

pagi-pagi Anda selalu bersemangat. Dengerin Merkuri Morning Show.

0: 몸은 어디지?
1: Tanggal 22 Agustus 1864, 12 negara menandatangani Konvensi Jenewa pertama untuk melindungi korban perang, memperkenalkan lambang palang merah. 22 Agustus 1978, meninggalnya Jomo Kenyatta, Presiden pertama Kenya. Tanggal yang sama 1945, Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia memutuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat untuk menjaga keamanan umum di Republik Indonesia. Selanjutnya, 22 Agustus 2006, Bulfoco Airlines penerbangan 612 jatuh di dekat perbatasan Rusia-Ukraina. 160 penumpang dan 10 awak pesawat tewas.

0: Bawang merah adalah bumbu wajib di setiap menu masakan Indonesia. Selain membuat masakan enak, bawang merah juga punya manfaat untuk kesehatan. Salah satunya dapat digunakan untuk mengatasi luka bakar. Ini karena bawang merah mengandung dua macam mineral yang sangat baik, yaitu sulfur dan selenium. Sulfur adalah mineral yang dibutuhkan tubuh memicu munculnya kolagen. Sebab semakin tua usia, produksi kolagen juga akan berkurang sehingga gampang timbul keriput. Sedangkan selenium pada bawang merah dapat melindungi sel-sel pada kulit terhadap bahaya radiasi sinar UV atau ultraviolet. Ini sekaligus menurunkan resiko terkena kanker kulit. Sulfur dan selenium pada bawang merah juga sangat baik untuk mengatasi masalah kulit kepala, gatal, dan ketombe.
1: Inspirasi Sehat 96.

bingung.

0: Mau info info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ferdian Juno Hermansyah dari Komunitas Arsa Surabaya.
1: Mercury.

0: spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
1: Inspirasi.

0: Ini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amelien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amelien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya.

vaksinasi itu merupakan langkah preventif ya, pencegahan daripada kita harus mengobati suatu penyakit ya. Bahwa pentingnya vaksinasi dasar khususnya pada anak itu akan memberikan kelanjutan atau dampak jangka panjang ya. Yang saya maksud bagaimana, ibarat suatu fondasi ya, fondasi dari bangunan ya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan itu akan kokoh dengan jangka waktu yang panjang. Maka dengan vaksinasi, khususnya pada anak yang kita sebut vaksinasi dasar itu akan memberikan dampak jangka panjang

0: jadi main ke rumah kan, mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku mau makanan dari luar aja ya.
0: Nah, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut ya.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya apa?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Ya sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya. Dengerin Science and Techno, ada info gadget,

0: sahabat Merkuri, yuk menjaga Indonesia agar tetap asik. Bersama saya, Lisa dari Gema Indonesia. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM,

0: tips langkah penting untuk menjaga kesehatan pendengaran, yaitu jangan lupa bila ada telinga yang bermasalah, misal keluar kotoran atau gatal atau ada sesuatu yang menyebabkan pendengaran menurun, maka segera untuk memeriksakan secara dini. Juga bayi baru lahir sebaiknya dideteksi gangguan pendengaran sejak dini. Saya Dr. Nilo Purnami, spesialis THTKA dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: bilang, "Kailah, santai aja. Gini, aku lagi gejala wasir." "Oh, wasir? Coba minum ini." "Hah? Ambesir?" "Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amelien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amelien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok." "Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya."
1: "Ambelien wasir, minum ambesir."
2: Sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
3: Merkuri.

Kuri salah mengonsumsi makanan yang kotor atau sudah kedaluwarsa bisa menyebabkan seseorang mengalami keracunan. Saat Anda mengalami keracunan makanan, ada beberapa gejala yang disertai seperti muntah, sakit kepala, pusing, bahkan dehidrasi, serta disertai kram perut. Saat mengalami keracunan makanan, ada beberapa pengobatan alami yang diklaim mampu membantu mengatasi masalah ini. Pertama, minum teh. Anda bisa meminum teh peppermint dengan menambahkan beberapa tetes madu ke dalam teh. Minum teh peppermint dapat membantu menenangkan nyeri di perut akibat infeksi. Kedua, minum jahe. Anda bisa minum jus jahe yang dicampur dengan madu, kemudian nikmati 1 sendok makan campuran ini untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit di perut. Ini adalah salah satu pengobatan alami termudah yang berguna untuk meredakan gejala akibat keracunan makanan. Ketiga, mengonsumsi brown sugar. Brown sugar berfungsi mengembalikan energi yang hilang akibat terus-menerus muntah dan sakit perut, yang pada akhirnya dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas. Selanjutnya adalah mengonsumsi jus lidah buaya. Jus lidah buaya berfungsi mengusir gejala keracunan makanan. Anda bisa minum segelas jus lidah buaya sehari 3 kali. Dan terakhir, mengonsumsi yogurt. Sebab probiotik dalam yogurt dapat

Sahabat Merkuri, pentingnya kecukupan minum air putih setiap hari mungkin sudah banyak diketahui. Tapi sayang, kadang tidak gampang memenuhi kebutuhan 2 liter air putih per hari sesuai dengan kebutuhan yang disarankan dokter. Kalau dibiarkan, kurang konsumsi air putih bisa mengakibatkan penurunan fungsi organ tubuh. Kebiasaan kurang konsumsi air putih sebaiknya segera dihentikan, sahabat, apalagi kalau sudah muncul tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah sakit punggung. Kurang minum bisa menimbulkan rasa sakit dan kurang nyaman di punggung. Kurang minum mengurangi ukuran dan support bantalan yang mengisi celah antara tulang punggung. Selain tidak nyaman, minimnya support bantalan tulang ini bisa mengakibatkan bengkak. Kondisi serupa juga bisa muncul di tulang leher dan kaki. Tanda yang lain adalah sering sakit. Kecukupan air membantu memperkuat sistem imun sehingga mampu melawan bakteri dan penyebab penyakit lainnya. Manfaat lain adalah membuang racun dari dalam tubuh sehingga tidak mudah sakit dan infeksi. Kalau tubuh sudah mulai merasa tidak nyaman, sangat disarankan segera mencukupi kebutuhan cairan. Ini menjaga semua sistem dalam tubuh tetap berfungsi optimal dan bebas racun.

0: jadi main ke rumah kan, mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku mau makanan dari luar aja ya.
0: Nah, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Ya, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
3: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
2: Healthy Life, ayo hidup.

0: Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
0: Info aktual dan

Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasi.

0: tips langkah penting untuk menjaga kesehatan pendengaran, yaitu jangan lupa bila ada telinga yang bermasalah, misal keluar kotoran atau gatal atau ada sesuatu yang menyebabkan pendengaran menurun, maka segera untuk memeriksakan secara dini. Juga bayi baru lahir sebaiknya dideteksi gangguan pendengaran sejak dini. Saya Dr. Nilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: gejala wasir. Oh, wasir. Coba minum ini. Hah? Ambasir? Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amelin atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala amelin teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok. Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Amelin wasir, minum ambasir.
2: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya, Aditya dari Transport for Surabaya.
3: Merkuri FM.
0: Ini kok aktual dan

0: yang kedua, makan makanan sehat, jadi hindari goreng-gorengan, lemak, kolesterol, perbanyak makan buah-buah dan sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga, check up rutin ya, sesuai dengan faktor risiko kita masing-masing. Saya Dr. Anindita Permiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri
0: FM. Ini kok aktual dan lagu.

0: Halo, saya Dr. Muhammad Nurdiansyah, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, staf pengajar FK Uner RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa mendengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Ini kok aktual?

dalam News on the Spot selama

lakukan untuk mengatasi tidur menegur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Mario Mariadi dari Astana Jawa Timur.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi kata bermain?
2: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram,

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, semua orang pasti ingin memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi sayangnya, tidak semua manusia ditakdirkan memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi jangan khawatir, ada beberapa cara sehat dan alami agar badan kita bertambah tinggi. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Makanan sehat dan bergizi yang dimaksud adalah yang banyak mengandung vitamin D. Beberapa makanan sumber vitamin D adalah ikan salmon, ikan tuna, dan keju. Kedua, rajin minum susu. Ini karena susu adalah salah satu sumber vitamin D. Vitamin D pada susu berfungsi membantu penyerapan kalsium yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Yang ketiga, tidur yang cukup. Untuk anak usia 6 hingga 13 tahun, jam tidur ideal 9 hingga 11 jam. Untuk remaja usia 14 hingga 17 tahun, jam tidur ideal 10 jam. Sedangkan orang dewasa usia 18 hingga 64 tahun, jam tidur ideal 7 hingga 9 jam dalam sehari. Keempat, memperbaiki postur tubuh. Cara ini tidak hanya bisa membuat tubuh terlihat lebih tinggi secara alami, tetapi juga dapat mencegah sakit kepala dan sakit punggung. Kelima, melakukan yoga. Ini karena olahraga yoga bisa menguatkan otot, meluruskan, dan membantu postur tubuh terlihat lebih tegak dan tinggi. Keenam, melakukan peregangan. Salah satu gerakan yang bisa kita lakukan adalah leg stretch. Caranya, sambil duduk, luruskan kedua kaki di depan. Kemudian, coba jangkau dan sentuh ujung jari kaki dengan tangan. Tahan selama 10 detik dan ulangi gerakan ini sebanyak 5 kali. Ketujuh, melakukan

merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?

0: Inspirasi sehat 96.
1: Inspirasi sehat 96.
0: Sahabat, orang tua seringkali menggelitik anak-anaknya agar mereka tertawa terbahak-bahak, sebab rasa geli yang muncul akan langsung membuat si kecil bereaksi lucu. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau ternyata menggelitik merupakan kebiasaan buruk yang harus dihentikan? Ya sahabat, tak banyak yang tahu kebiasaan menggelitik anak bisa menimbulkan efek negatif dan tidak dianjurkan. Tawa karena geli ini seperti ilusi, anak seperti menikmatinya, padahal sebenarnya tidak. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di University of California pada 1997, para ilmuwan menemukan bahwa menggelitik tidak menciptakan perasaan bahagia yang sama seperti yang diciptakan ketika seseorang mentertawakan lelucon lucu. Menggelitik hanya menciptakan ilusi lahiriah bahwa seseorang sedang tertawa. Anak sahabat yang digelitik kehilangan kendali dirinya. Perjuangan untuk mendapatkan kendali bisa jadi hal sangat sulit bagi anak dan bisa meninggalkan kenangan yang tidak menyenangkan seumur hidup. Ketika orang dewasa menggelitik anak-anak, mereka kebanyakan bermaksud bersenang-senang. Menurut Dr. Richard Alexander, profesor biologi evolusi di University of Michigan, menggelitik

0: Sahabat Mercury, bantu kami gerak pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, okay? Bersama saya, Dedi Purnoyudo dari Gerak Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Ini aktual dan lagu hits.

cara yang baik untuk mengendalikan atau menurunkan berat badan. Bersepeda bisa memperbaiki tingkat metabolisme tubuh, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Bersepeda bisa membantu Anda memastikan kalau pengeluaran energi Anda lebih besar daripada asupan energi, karena Anda membakar kalori ketika sedang bersepeda. Kalau Anda mencoba untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengkombinasikan antara aktivitas bersepeda dengan pola makan yang sehat. Berapa banyak kalori yang Anda bakar ketika bersepeda akan bergantung pada berapa lama, berapa jauh, dan berapa cepat Anda bersepeda. Tapi sebuah studi menemukan kalau bersepeda selama 30 menit dalam satu hari akan membakar hampir 5 kg lemak dalam tubuh dari setahun. Kemudian bersepeda juga mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bersepeda secara teratur bisa merangsang dan memperbaiki jantung, paru-paru, sirkulasi darah, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Bersepeda, sahabat Merkuri, akan memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah. Satu lagi, sahabat Merkuri, kenapa pilihan hobi Anda sangat bagus? Karena bersepeda bisa mengurangi stres. Melakukan aktivitas fisik termasuk bersepeda akan membuat tubuh Anda memproduksi hormon dopamin.

0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Ya sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Halo, nama saya Dr. Pungki Mulawardana, spesialis obstetri ginekologi. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
0: Info aktual dan lagu hit.

0: Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa ya dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala WASI.

wajib dilakukan untuk mengetahui suatu kehamilan itu.

Gracias.

salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98.4 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ines dan

Layani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Merkuri menghadirkan lintas kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10.

satu-satu kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi

Grr, grr, grr.

rumah sehat adalah

Sobat Merkuri, rokok elektrik atau vape ini sudah diketahui bisa mengubah struktur otak dan mempercepat penuaannya. Sebuah studi mengatakan, asap dari rokok elektrik bisa memicu respon stres dalam sel induk saraf. Penelitian yang dilakukan oleh University of California menemukan cairan untuk vape bisa menyebabkan mitochondrial hyperfusion yang diinduksi stres. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal iScience mengatakan kalau stres bisa menyebabkan kematian sel atau penyakit. Selain itu, sahabat, sel-sel yang rusak bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif dan kerusakan otak permanen. Para peneliti juga mencatat kaum muda dan wanita hamil berisiko lebih tinggi kena dampak negatif dari rokok elektrik. Untuk anak-anak dan remaja, tim mengatakan nikotin dengan mudah mempengaruhi fungsi mereka karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain nikotin, sahabat Merkuri, alat ini juga mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan juga bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker.

Ingat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Spesialis kedokteran gigi anak. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri

Anda selalu bersemangat, dengerin Herkul Imani.

Saya Profesor Dr. M. Yulianto Listiawan, spesialis dermatologi estetika, subspesialis OTK. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.

0: mata kamu aja tuh, jadi gak sabar main.
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang, aku mau makanan dari luar aja ya.
1: Nah, kayak gitu.
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel.

menjaga kesehatan mata, idealnya periksa mata setiap 6 bulan. Makan sayuran dan buah-buahan, dan jika ada keluhan seperti mata merah, sakit, mengganjal, segera periksa ke dokter spesialis mata. Saya, Dr. Dini Dharma Widyaya.

0: Halo, saya Ugroseno Yudhobintoro, staf penyakit dalam RSUD Dr. Sutomo Karuner, Ketua Praksi Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Siar Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Ini kok aktual dan

Ellos

cuaca yang lebih panas dari biasanya, ketika tubuh dalam kondisi tidak fit, banyak yang jatuh sakit gara-gara cuaca panas. Sebetulnya, ada cara mudah yang bisa kita lakukan agar tidak gampang sakit saat cuaca panas. Kita bisa mulai rajin mengonsumsi buah apel. Mengapa harus apel? Karena dalam sebuah apel berukuran sedang, terdapat banyak zat yang bermanfaat untuk tubuh. Di dalam buah apel terdapat 95 gram kalori, 25 gram karbohidrat, 0,5 gram protein, 4 gram serat, dan 0,4 gram lemak. Apel juga mengandung vitamin C sekitar 14% dan vitamin B kompleks yang tinggi. Vitamin ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi kelelahan. Kulit apel juga memiliki banyak manfaat, di antaranya mengandung flavonoid, fitokimia, dan antioksidan. Ketiga zat ini bisa menambah kesehatan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Antioksidan juga efektif melawan kanker dan berbagai macam penyebab virus penyakit lainnya. Jangan lupa sahabat Merkuri, pastikan sebelum mengonsumsi buah apel, Anda harus mencuci kulit apel terlebih dulu. Ini bertujuan untuk mengurangi

0: mau makanan dari luar aja ya.
1: Nah, kayak gitu.
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut ya.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya apa?
1: Pastinya dong. Capsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Capsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Capsida

Universitas Muslim Internasional. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil seorang wanita itu harus tahu bahwa dia itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat sebenarnya dari konsumsi, yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium beberapa bulan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan, yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk pemeriksaan USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim, kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian, apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya tidak akan menjadi dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat

0: pergi ke Jawa Wasir.
1: Oh, Wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambasir?
1: Iya, Ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh.
1: Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambasir wasir, minum Ambasir.
3: Halo, saya Dr. Kinari Syabas. Jangan lupa ya, dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
4: Mercury FM.
1: Ini kok aktual.

0: nggak usah bingung.
1: Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 pagi.

baru yang tidak dicuci sangat mungkin menjadi sarang bakteri, jamur, dan juga kutu untuk berkembang. Belum lagi dengan adanya bahan kimia yang menempel di baju baru itu. Nah sahabat, pada saat pakaian dikirim dari pabrik menuju toko, biasanya paket berisi pakaian itu diberi bahan kimia supaya jamur tidak tumbuh selama proses pengiriman. Salah satunya adalah dengan resin formaldehyde yang dipakai untuk mencegah pertumbuhan jamur dan menjaga supaya pakaian tidak mudah kusut. Bahan kimia ini sahabat bisa menimbulkan reaksi di kulit seperti eksim yang membuat kulit merah-merah, gatal, dan juga bersisik. Selain bahan kimia tadi, di beberapa pakaian juga bisa terdapat azoanilin atau zat pewarna pakaian yang bisa menimbulkan reaksi alergi untuk kulit sensitif. Nah, untuk itu sahabat, jangan

0: Mau info info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Indra dari Surabaya Night Ride.
1: Merkuri FM.

zat aku.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Ari Baskoro, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan di bidang alergi dan imunologi. Jadi secara prinsip, vaksinasi itu merupakan langkah preventif ya, pencegahan daripada kita harus mengobati suatu penyakit ya. Bahwa pentingnya vaksinasi dasar khususnya pada anak itu akan memberikan kelanjutan atau dampak jangka panjang ya. Yang saya maksud bagaimana? Ibarat suatu fondasi ya, fondasi dari bangunan ya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan

0: Sobat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
1: Dan juga saya, Sabrina.
0: Dari
1: Renjana Inclusive Hub, kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
0: Mercury.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Merkuri menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi.

0: sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sedang mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat, jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
1: Inspirasi sehat

lebih banyak informasi dan tips kesehatan. Dengerin Healthy Life. Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10. Healthy Life, ayo hidup.

inspirasi sehat 96. Sahabat Merkuri, saat mengalami luka bakar sangat wajib mencari bantuan medis sesegera mungkin. Tapi luka bakar ringan dapat kita atasi dengan pengobatan alami. Pertama, dengan menggunakan air dingin. Caranya, dengan mendinginkan area kulit yang terbakar di bawah air mengalir yang dingin. Ini harus Anda lakukan sekitar 10 hingga 15 menit atau sampai rasa sakitnya sedikit berkurang. Atau Anda bisa meredam area terbakar langsung ke dalam air dingin atau kompres dengan air dingin. Tapi ingat, jangan menaruh es secara langsung setelah cedera. Sebab tujuan utama dari mendinginkan area kulit yang terbakar adalah untuk mengurangi pembengkakan dengan mengusir panas dari kulit. Luka bakar juga bisa diobati dengan daun pisang. Ini karena daun pisang memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba. Daun pisang juga mengandung tanin, getah, dan glikosida iridoid. Cara mengobati luka bakar dengan daun pisang, dengan menghancurkan daun pisang hingga halus, lalu tempelkan langsung di atas kulit yang mengalami luka bakar. Selanjutnya, luka bakar bisa diobati dengan menggunakan cuka. Dalam cuka terdapat kandungan antiseptik dan astringen, sehingga membantu mencegah segala jenis infeksi pada area yang terbakar. Cara penggunaannya, larutkan cuka ke dalam air, lalu rendam kain bersih ke dalam larutan cuka dan balut luka bakar dengan kain. Berikutnya, luka bakar bisa diobati dengan madu. Menurut penelitian, mengoleskan madu pada luka bakar dapat mempercepat penyembuhan dan mengurangi rasa sakit. Ini karena madu dapat membantu mengeluarkan cairan dari dalam jaringan tubuh, sehingga mampu menyembuhkan luka dengan efektif. Sebagai alternatif, Anda juga bisa mengoleskan madu menggunakan selembar kain atau perban steril. Yang terakhir, dengan menggunakan minyak lavender. Caranya, oleskan minyak lavender pada area yang terbakar. Kegunaan utama minyak lavender untuk mencegah rasa sakit yang menyengat serta untuk melindungi lapisan dalam kulit di

Putri, saya Rijal dari Surabaya Night Ride. Dengarkan terus.

Tetes kurap, jamur dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat

inspirasi sehat 96. Sahabat, di Indonesia Anda bisa menemukan berbagai jenis buah-buahan. Setiap buah mengandung banyak vitamin yang Anda butuhkan. Di antara banyaknya buah-buahan itu, ada beberapa buah yang paling sehat dan memiliki manfaat spesifik untuk tubuh Anda, sahabat. Ada 5 buah, sahabat, yang sebaiknya Anda konsumsi. Apa saja buah-buahan itu? Yang pertama adalah nanas. Buah tropikal yang satu ini sangat kaya akan bromelain, enzim anti peradangan yang terbukti bisa menurunkan resiko terjadinya serangan jantung dan stroke. Selain itu, nanas juga bisa meningkatkan kesuburan. Buah kedua adalah anggur. Anggur mengandung antioksidan, quercetin, dan resveratrol. Kandungan antioksidan itu terbukti bisa menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kadar kolesterol. Anggur, sahabat, juga kaya akan kalium dan zat besi yang bisa mencegah kram otot dan anemia. Kemudian buah ketiga yang wajib Anda konsumsi adalah mangga. Mangga merupakan buah yang kaya akan beta-karoten yang diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Kandungan tersebut baik untuk mendukung pertumbuhan tulang dan mendongkrak daya tahan tubuh. Selain itu, sahabat, mangga juga bisa memenuhi 50% kebutuhan vitamin C harian Anda. Buah keempat yang wajib Anda konsumsi adalah apel. Satu, buah apel berukuran sedang mengandung quercetin, antioksidan yang sangat baik untuk menjaga degenerasi sel otak, sehingga Anda bisa terhindar dari penyakit Alzheimer. Buah kelima yang wajib Anda konsumsi adalah blueberry. Blueberry mengandung antioksidan dan vitamin C yang bisa membantu Anda dalam melawan berbagai penyakit. Berbagai penelitian, sahabat, juga menyebutkan bahwa seseorang yang rutin mengkonsumsi blueberry bisa terhindar dari penuaan dini. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Muhammad Nurdiansyah, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, staf pengajar FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa mendengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
2: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku mau makanan dari luar aja ya.
2: Nah, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel.

0: Anda selalu bersemangat. Merkuri, Merkuri Morning Show di 9FM Merkuri Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Merkuri Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Merkuri Morning Show, hanya di 9FM Merkuri Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hayalah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir? Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amelien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amelien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Amelien wasir?

psikologis. Yang kedua adalah pemeriksaan USG. Minimal ibu hamil melakukan USG 3 kali atau lebih sering tergantung dari kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah tes kehamilan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengecek HB, hemoglobin, tes gula darah, dan juga tes infeksi berupa sifilis, hepatitis B, dan HIV. Yang keempat adalah tes laboratorium kencing untuk mengetahui adanya proteinuria, tanda-tanda ke arah preeklamsi, dan juga tanda infeksi saluran kencing. Nah, pastikan ya sahabat untuk selama kehamilan

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Merkuri menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini serta deretan lagu enak

dengan nama Eva Mercury, informatif, inspiratif. Sahabat, selamat pagi. Saya Nila Ariola yang kali ini kembali menjumpai Anda di Healthy Life. Untuk minggu pagi ini, ragam informasi kesehatan selalu saya hadirkan untuk menemani hari libur Anda bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Sahabat, informasi aktual lain bisa Anda akses di website kami di www.mercuryfm.id. Sahabat, saya akan menemani Anda sampai 4 jam ke depan, jadi tetap stay tune di Healthy Life 96 FM Mercury.

Mercury Effect on Mercury Effect.

0: pilih batu sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku bisa punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisu, kasih aja. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruang. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruang dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers ya sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
4: Dengerin Science and Technology.

Sahabat, peringatan Hari Jantung Sedunia 2023 yang jatuh bertepatan pada tanggal 29 September lalu, pada momen ini masyarakat diingatkan dengan resiko penyakit jantung akibat dari stres. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Dr. Erta Priadi Wirawijaya, membenarkan bahwa stres memang bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Hal ini terkait dengan berbagai perubahan fisik dan biologis yang terjadi dalam tubuh saat mengalami stres. Secara ilmiah, sahabat, terang Dr. Erta Priadi, ada beberapa penjelasan tentang apa yang terjadi pada jantung saat seseorang mengalami stres yang bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Pertama, peningkatan tekanan darah. Stres, sahabat, bisa memicu pelepasan hormon stres seperti adrenalin yang meningkatkan tekanan darah. Tekanan darah yang tinggi adalah faktor resiko utama penyakit jantung. Kedua, terang Dr. Erta Priadi, perubahan detak jantung. Stres, sahabat, bisa mempengaruhi detak jantung. Beberapa orang, sahabat, mengalami peningkatan denyut jantung saat stres yang jika berlangsung dalam jangka panjang bisa meningkatkan beban kerja jantung. Ketiga, terang Dr. Erta Priadi, peningkatan produksi hormon stres. Selain adrenalin, sahabat, hormon stres lainnya seperti kortisol juga dapat meningkat selama stres. Kortisol dapat mempengaruhi metabolisme tubuh dan menyebabkan peningkatan kadar gula darah yang bisa mempengaruhi kesehatan pembuluh darah. Sahabat, merujuk sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of American Heart

tersebarnya kabar dugaan pengkondisian peserta muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, serta adanya larangan bagi media untuk melakukan peliputan dalam lokasi Asrama Haji Sukolilo terkait pengkondisian tersebut mendapat reaksi keras Kiai Haji Abdul Muhaimin, Akwan PBNU sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah Kota Gede Yogyakarta itu mengecam segala bentuk tindakan yang dinilai dapat menurunkan kesakralan muktamar NU sebagai agenda 5 tahunan organisasi. Menurutnya persoalan tersebut tidak cukup hanya direspon dengan kecaman maupun keprihatinan. Jika nantinya terbukti terdapat praktek riswa atau politik uang yang melibatkan kandidat, maka harus ada tindakan tegas. Ia menilai dugaan pengkondisian delegasi PWNU dan PCNU di Asrama Haji Sukolilo Surabaya merupakan persoalan serius yang harus menjadi perhatian seluruh muktamirin. Kiai Abdul Muhaimin mengingatkan seluruh peserta muktamar agar tidak membiarkan praktek-praktek yang dinilai dapat mencederai marwah organisasi. Menurut dia, muktamirin dan muktamirat harus memiliki keberanian untuk menjaga independensi forum tertinggi NU tersebut. Sikap diam, katanya, dikhawatirkan justru menjadikan persoalan tersebut sebagai dosa kolektif organisasi. Ia juga mengingatkan bahwa muktamar ke-35 memiliki nilai historis karena digelar di Jombang yang merupakan kampung halaman para pendiri NU. Karena itu seluruh proses muktamar harus

0: Tahukah Anda jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh? Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Sinta, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri.

informatif, inspiratif. Studi terbaru sahabat mengungkap peningkatan risiko penyakit stroke pada kelompok paruh baya dan lanjut usia yang mengalami kesepian jangka panjang. Studi itu diterbitkan dalam jurnal Clinical Medicine belum lama ini. Peneliti menemukan risiko stroke di kalangan orang dewasa yang kesepian lebih tinggi terlepas dari gejala depresi atau perasaan terisolasi secara sosial. Kesepian semakin dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat yang utama. Demikian diulas penulis utama Ian Swart dari Harvard Kent School of Public Health. Khususnya ketika dialami secara kronis, penelitian menunjukkan kesepian mungkin memainkan peran penting dalam kejadian stroke yang merupakan salah satu penyebab utama kecacatan dan kematian jangka panjang di seluruh dunia. Sebab orang-orang yang mengalami kesepian situasional atau sementara tidak mengalami peningkatan risiko stroke. Dengan kata lain, dampak kesepian terhadap risiko stroke terjadi dalam jangka panjang. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan mereka yang mengalami kesepian kronis memiliki risiko 56% lebih tinggi terkena stroke dibandingkan mereka yang secara konsisten melaporkan

dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan untuk maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil seorang wanita itu harus tahu bahwa dia itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat sebenarnya dari konsumsi. Yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan, yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak dengan terawal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulang lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga, juga dianjurkan untuk pemeriksaan USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian

juice, bikin

wasir. Oh, wasir. Coba minum ini.

Tanggal 30 Agustus 1941, pengepungan Leningrad dimulai. Selanjutnya 30 Agustus 1999, rakyat Timur Timur mengikuti referendum yang diselenggarakan oleh PBB melalui misinya UNAMED untuk menentukan kemerdekaan. 30 Agustus 2004, terbentuknya Masyarakat Komputasi Indonesia. Tanggal yang sama 2007, putusan kasasi Mahkamah Agung menghukum Time